0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit music.
2: Pro 2 Indo Hits persembahan 102.5 FM Pro 2 Jogja.
3: Nah, ini dia teman Pro 2. Jawara baru kita di Pro 2 Indo Hits 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja. Sal Priyadi, ada titik-titik di ujung doa.

Kamu, this is Barang Suara Terbuang Dalam Waktu Teman Bro 2, salah satu lagu yang sudah di request sama Theo dari Magelang. Hai, selamat pagi Theo, thank you banget udah ikutan gabung pagi ini ya. Dan terima kasih tadi ada Sania pengen diputri lagunya Isyana Saraswati sama Raisa, Anganku Anganmu. Boleh, lagunya udah aku siapin buat kamu pagi ini. Dan terima kasih tadi juga sudah ada ini Rana. Hai, selamat pagi Kak, aku mau diputerin lagunya Sal Priadi yang Apa Aja. Boleh, aku udah siapin lagunya buat kamu ya. Terima kasih banyak buat teman Pro 2 yang udah ikutan gabung pagi hari ini. Terima kasih juga buat kamu yang lagi dengerin lewat aplikasi RRI Digital ya. Semoga aku bisa nemenin kamu yang lagi hatik pagi ini ya. Yang lagi dengerin lewat aplikasi RRI Digital, terima kasih banyak ya. Kamu bisa banget teman Pro 2 dengerin siarannya Pro 2 Jogja lewat aplikasi RRI Digital ya. Jadi kalau kamu punya aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran Pro 2 Jogja dari mana aja. Mau kamu dari Jakarta, luar negeri juga bisa banget, asalkan kamu punya aplikasi RRI Digital ya. Tinggal download aja aplikasinya di App Store dan juga Play Store gitu. Dan nanti kamu tinggal pilih dengerinnya RRI Pro 2 Jogja. Itu dia ya. Makasih loh buat kamu yang udah join pagi ini ya. Dan kamu yang tadi juga udah request lagu, udah aku siapin lagunya. Oke, okay? Abis ini deh kita langsung puterin lagunya Isyana Saraswati sama Raisa, Anganku Anganmu, spesial buat teman Pro 2 yang udah join di pagi ini, yang udah WhatsApp di 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam sebuah peradaban. Pendidikan diharapkan membentuk manusia-manusia pembelajar. Seperti yang dikatakan Andreas Harefa, manusia pembelajar adalah seseorang yang senantiasa belajar tentang atau learning about, belajar melakukan atau learning to do, dan belajar menjadi atau learning to be manusia yang manusiawi. James R. Davis dan Adelaide B. Davis dalam buku Managing Your Own Learning menyatakan bahwa manusia pembelajar mencintai hal-hal baru, pemikiran baru, dan keterampilan baru. Mereka belajar bukan hanya untuk mengetahui, tapi lebih dari itu, untuk berpikir dan memecahkan masalah. Manusia pembelajar belajar dan mengembangkan ilmu tak hanya dari bangku kuliah dan teks bacaan, melainkan melalui pengalaman dan kenyataan kehidupan sebenarnya. Belajarlah sepanjang hayat, wahai manusia-manusia pembelajar. Tuntutlah ilmu tanpa kenal lelah dan menyerah.

abis ini deh aku bakalan kasih tahu kamu gimana cuaca di Yogyakarta hari ini. Kalau kata aku sih bakalan cerah sih, ya kan? Tapi untuk make sure gimana cuaca di Yogyakarta hari ini, habis ini aku bakalan update informasi perakiran cuaca barengan sama perakirawan dari BMKG Daerah Istimewa Yogyakarta yang bakalan kasih tahu kamu gimana cuaca di Yogyakarta hari Senin ini, teman Pro 2 ya. Dan nanti kamu juga bisa tahu apakah aku perlu menggunakan sunscreen yang banyak atau tidak, ya kan? Aku update infonya habis satu lagu dari Sal Priadi ya, Foto Kita Blur, spesial tadi buat teman Pro 2 yang udah WhatsApp ke 0811 251 1025.

0: prediksi perakhiran cuaca untuk hari ini Senin 27 Juli 2026. Dan kita akan awali informasi perakhiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Info selengkapnya akan disampaikan oleh perakhirawan Rahma Fauzia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Di pagi hari ini kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginfokan perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini Senin 27 Juli 2026 yang berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada pagi hari ini diperkirakan cerah berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari diperkirakan berawan. Pada malam hari diperkirakan berawan dan pada dini hari diperkirakan cerah berawan. Untuk kisaran suhu udara hari ini antara 18 hingga 32 derajat Celcius dengan kisaran kelembapan udara antara 55 hingga 95%. Arah angin cenderung dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 5 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk perakiraan tinggi gelombang laut di perairan daerah istimewa Yogyakarta hari ini diperkirakan berkisar antara 2,5 hingga 4 meter yang mana masuk dalam kategori tinggi. Untuk peringatan dini yang dirilis oleh BMKG hari ini adalah waspada terhadap potensi gelombang tinggi di perairan daerah istimewa Yogyakarta. Demikian perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami, terima kasih. Saya Rahma Fauzia, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Perakiran cuaca untuk area Bandara Yogyakarta International Airport. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh perakirawan Harry.
2: Assalamualaikum, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kami sampaikan informasi perakiraan cuaca area bandara dari kami, BMKG Stasiun Meteorologi GIA, yang dapat bermanfaat untuk pendengar sekalian. Hari ini, Senin 27 Juli 2026, berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 07.00 WIB. Perakiraan cuaca area bandara untuk hari ini diprediksi cerah hingga berawan. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 8 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 29 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 48 hingga 92%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 33 km per jam. Diharapkan kepada para pendengar yang akan bepergian melalui Bandara GIA atau beraktivitas sekitar bandara untuk tetap update dengan informasi cuaca yang kami berikan via sosial media ataupun radio. Demikian perakiraan cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Heri, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, Senin 27 Juli 2026. Terima kasih untuk perakirawan Rahma Fauzia yang sudah menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Dan terima kasih untuk perakirawan Harry yang sudah menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk area Bandara Yogyakarta International Airport. Teman Pro 2 bisa simak kembali informasi perakiraan cuaca di www.bmkg.go.id atau kamu juga bisa simak informasinya setiap hari jam 7.30 pagi tentunya hanya di 102.5 FM Pro 2 Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Sekian info cuaca hari ini.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Selamat pagi,

Yes, itu dia jawara kita minggu ini teman Pro 2. Dan kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja di Chart Pro 2 Hitlist, jangan lupa dengerin Chart Pro 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Pro 2 Hitlist, The Weekly Top 20 Countdown. All the hits.

Winda Mufiana masih nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kemarin aku tuh sempet kekecoh teman Pro 2 sama salah satu postingan di Instagram yang ngasih kabar tentang Justin Bieber yang bakalan tur di Indonesia. Bukan tur sih, lebih tepatnya Indonesia tuh jadi salah satu negara yang akan didatengin turnya Justin Bieber. Nah, itu lebih tepatnya. Aku pertama kali baca kayak, wah beneran nih ya. Semoga sih emang beneran gitu ya. Kalau dari poster yang aku lihat, itu kayak nama Indonesia ada di sana teman Pro 2, di daftar Asia, dan Indonesia itu kebagian di tanggal 14 Agustus 2027. Tapi kayak, oh mungkin kali ya. Tapi sebelum membagikan postingan itu, aku kayak scroll lagi kan, kayak baca komentar-komentarnya. Oh ternyata ini tuh belum valid teman Pro 2. Dan ternyata juga ini adalah poster yang dibikin sama fansnya gitu ya kan. Apakah mungkin demikian atau malah kayak ini menjadi sebuah pertanda? Kalaupun misalnya beneran nih Justin Bieber bakalan ke Indonesia, itu kayaknya bikin believers Indonesia happy sih kalau kata aku ya. Cuma ya itu tadi, ini masih belum ada konfirmasi detailnya seperti apa teman Pro 2 ya. Dan poster yang dibagikan ini juga belum bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi kalau misalnya dapat info kayak gini sih, kayaknya lebih baik hati-hati dulu teman Pro 2 ya. Ya walaupun memang kamu kayak berharap, ah semoga beneran deh gitu ya kan. Kalaupun misalnya ternyata beneran, ya alhamdulillah ya kan. Kalaupun misalnya belum bener, ya udah tungguin aja. Mana tahu suatu hari nanti Justin Bieber bisa mampir lagi ke Indonesia ya kan.

0: Jamu, jamu kak, jamu.
1: Ada jamu apa aja mbak?
0: Ada jamu hati-hati di jalan.
2: Kukira kita akan bersama.
0: Jamu dunia tipu-tipu, takkan kemana-mana. Jamu sang dewi.

0: jammu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
1: Sudah jam 8 pagi teman Pro 2. Aku sudah siapin 5 lagu yang bisa kamu pilih pagi hari ini buat ikutan di jamu jamnya lagu kamu ya. Ada 5 lagu teman Pro 2 yang udah aku siapin, dan nanti kamu tinggal tentuin 3 lagu mana yang mau kamu dengerin. Dan nanti lagu yang paling banyak dipilih sama teman Pro 2 bakalan aku mainkan di jam 8 lebih 45 menit ya. So pagi ini aku udah siapin ada Tulus, Teh Hijau, ada Benson Boone with Beautiful Things, ada Bernadia 1 Bulan, Billie Eilish with Wildflower, dan juga ada Good Morning Everyone featuring Virsa Besari, Salah. Yes, ini dia 5 lagu yang udah aku siapin, dan kamu tinggal kasih tahu ke Vina lagu mana yang mau kamu dengerin ya. Teman Pro 2 bisa WhatsApp aku ke 0811 251 1025, atau bisa juga langsung mention ke account X

0: Stay tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Nomor 1, Ananda Pandai Wicaksana SPD, predikat dengan pujian.
3: Ada yang penasaran gak sih kenapa di puncak acara wisuda, kucir tali yang ada di topi toga dipindah dari kiri ke kanan? Kenapa ya bukan dari kanan ke kiri? Ternyata ini ada filosofinya loh. Sebelum resmi di wisuda, kucir tali topi toga ada di posisi kiri. Maknanya selama kuliah, kita lebih banyak pakai otak kiri. Nah, dengan dipindahin ke kanan pas prosesi wisuda, punya makna kalau setelah lulus, harapannya sarjana nggak cuma mikir pakai otak kiri aja, tapi juga pakai otak kanan yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya, kucir tali topi toga juga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindahnya tali dari kiri ke kanan, harapannya para sarjana terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

akhirnya teman bro 2 yang dinanti beneran terjadi, Ghost Rider. Akhirnya teman bro 2 gabung juga sama Marvel Cinematic Universe. Yes, ini kabar baik yang disampaikan waktu mereka di ajang San Diego Comic Con 2026 teman bro 2, dan sekaligus konfirmasi kalau Ryan Gosling ini dipastikan jadi pemain di film ini teman bro 2, dan berperan sebagai karakter Johnny Blaze, karakter yang ikonik dengan tengkorak menyala dan motor berapi, ya kan? Dan Marvel juga nunjuk sesuatu yang menarik pastinya, yaitu sutradara Sean Levy yang bakalan berperan dan juga punya andil untuk film Ghost Rider teman bro 2 setelah dia tuh sukses bikin Deadpool dan juga Wolverine gitu. Nah, rencananya film ini bakalan tayang nanti di tahun 2028, dan ini tuh kayak jadi sebuah reuni antara Levy dan juga Gosling teman bro 2 setelah mereka tuh keduanya lebih dulu ketemuan di film Star Wars Starfighter yang bakalan rilis nanti di tahun 2027. Yes, sudah dikasih tahu, dan ini juga jadi salah satu yang menggemparkan sih kalau kata aku, ya kan? So, tungguin aja teman bro 2, filmnya sih bakalan rilis tahun 2028, tapi gak ada salahnya kalau kamu siapin diri kamu dari sekarang.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
1: Gracia Abrams resmi meluncurkan album ketiga Daughter From Hell bersama single baru Good Reason. Proyek musik ini digarap kembali bersama musisi Aaron Dessner serta melibatkan vokal tamu Justin Vernon dan Marcus Mumford. Lirik lagunya menyajikan sudut pandang lebih dewasa dalam menyikapi konflik asmara dan pertemanan.
2: Prodway Weekly Hits,

Masih aku tungguin buat kamu yang mau ikutan gabung pagi ini di jamu. Jamnya lagu kamu, Vida udah siapin 5 lagu teman Pro 2. Dan kamu tinggal tentuin 3 lagu mana yang mau kamu dengerin ya. Nanti dari 3 lagu yang paling banyak dipilih akan aku mainkan di jam 8 lebih 45 menit ya. Jadi masih ada waktu buat kamu tentuin 3 lagu apa yang mau kamu dengerin ya. Ada Tulus, Teh Hijau, Benson Boone with Beautiful Things. Ada Benadia, Satu Bulan, Billie Eilish with Wildflower. Dan juga ada Good Morning Everyone featuring Firsa Besari, Salah. Yes, ini dia lagu yang udah aku siapin. Dan kamu tinggal tentuin lagu mana yang mau kamu dengerin ya. Kalau kamu sudah yakin sama pilihannya, boleh WhatsApp aku ke 0811-251-1025. Atau teman Pro 2 bisa juga langsung mention ke account X kita di @RRIPro2Jogja, duanya pakai angka JOGJA. Aku tungguin ya 3 lagu pilihan kamu di jamu, jamnya lagu kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Jamu, jamu kak, jamu.
1: Ada jamu apa aja mbak?
0: Ada jamu hati-hati di jalan.
2: Kukira kita akan bersama.
0: Jamu dunia tipu-tipu.
3: Takkan kemana-mana.
0: Jamu sang dewi.

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Terima kasih banyak buat teman Pro 2 yang sudah ikutan gabung pagi ini di jamu, jamnya lagu kamu. Asli, tadi aku sempat bingung teman Pro 2 untuk nentuin lagu siapa yang bakalan aku puterin, karena ternyata ini persaingannya cukup ketat ya. Karena beberapa tuh hampir semuanya terpilih dan hampir semuanya pengen muterin atau diputerin lagu yang udah aku siapin gitu ya. Tapi akhirnya aku bisa menemukan setelah ada satu teman Pro 2 yang WhatsApp, jadi aku langsung easy peasy untuk memilih lagu mana yang akan aku putarkan pagi ini ya. Tapi sebelum itu aku mau bacain dulu yang udah gabung di 0811-251-1025. Terima kasih, ada Lavernia. Hai, selamat pagi Lavernia. Tiga lagu yang dipilih ada Billie Eilish, Benson Boone sama Tulus. Kemudian ada juga ini namanya siapa ya? Tidak, opo, namanya cuma Pernah Muda, oke? Pengen diputri lagunya Tulus, Teh Hijau. Habis itu ada Anda di Purworejo, Food, lagunya Benson Boone. Kemudian Bernadia sama Good Morning Everyone featuring Firza Besari Salah. Habis itu ada Tri, Food, lagunya Good Morning Everyone, Billie Eilish, kemudian Tulus. Dan terakhir, terima kasih, ada Maya. Hai, selamat pagi Maya. Lagu yang dipilih ada Benson Boone, Billie Eilish sama Bernadia. Oke, terima kasih banyak ya buat Maya dan juga buat teman Pro 2 yang sudah ikutan gabung pagi hari ini. Dan aku sudah menentukan dan menemukan tiga lagu siapa yang akan aku putarkan ya. Ini sesuai sama lagu yang paling banyak dipilih sama teman Pro 2, oke? Okay? So, tiga lagu yang akan aku putarkan ada Billie Eilish with Wildflower, ada juga Benson Boone Beautiful Things, dan Tulus with Teh Hijau. Thank you so much buat teman Pro 2 yang sudah ikutan gabung pagi hari ini. Dan kalau gitu kita langsung aja untuk memainkan tiga lagu yang udah kamu pilih ya. Kita awali dari Billie Eilish with Wildflower.

0: Raka.
1: Stay tuned on Prodwe FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Serius amat deh handphonenya.
4: Iya nih, lagi apply pinjol, pinjaman online buat nambah-nambah modal usaha aku gitu. Fintechnya minta akses daftar kontak nih, sama masuk ke galeri ponsel juga.
5: Tahan.
4: Hah? Emang kenapa?
3: Kayaknya fintech ilegal tuh. Soalnya kalau dari berita yang aku baca nih ya, fintech legal tuh hanya boleh ngakses mikrofon sama lokasi nasabah yang terdeteksi dari ponsel. Nggak lebih dari itu.
4: Oh gitu ya, bunganya juga tinggi ternyata nih.
3: Tuh kan, fintech legal tuh biasanya bunganya nggak lebih dari jumlah pinjaman loh. Daripada nyesel, mendingan cek dulu deh. Kalau legal, harusnya terdaftar di OJK tuh.
4: Oh gitu? Wah, thanks banget infonya.

sebenarnya nggak apa-apa banget teman Pro 2. Kalau misalnya kamu belum bisa buka hati buat seseorang, ya udah nggak apa-apa. Mungkin kamu sekarang tuh fasenya lagi pengen sendiri, pengen menikmati semuanya tuh sendirian, biar nggak ribet, nggak harus ngabarin dia, ya kan? Apalagi kalau misalnya lagi makan terus kamu yang harus bayarin. Ya udah, nikmatin aja dulu kesendiriannya, ya kan? Kalau nanti kamu sudah siap, baru deh buka hati, ya kan? Anyway, itu tadi lagu Tulus Teh Hijau, lagu terakhir di jamu, jamnya lagu kamu. Tapi ini bukan waktunya Vina berakhir menemani kamu ya, karena aku masih akan jalan menemani kamu sampai nanti jam 10 di Sepada Selamat Pagi teman Bro 2. Dan kamu masih bisa gabung sama aku pagi ini untuk kasih tahu lagu apa sih yang mau kamu dengerin buat nemenin kamu yang masih dalam perjalanan, karena dari tadi tuh stuck ya, macet nih. Traffic light-nya agak lama ya kan, padahal jantung udah berdebar, udah ditungguin sama teman, ditanyain dari tadi kamu di mana, aku udah nyampe, sabar ya. Ya udah, nikmatin dulu perjalanan kamu teman Pro 2 sambil aku puterin lagu yang udah aku siapin buat kamu ya. Atau kalau misalnya teman Pro 2 mau diputerin lagu lain, boleh kasih tahu ke Vina lagu apa yang mau kamu dengerin ya. Silakan WhatsApp ke 0811-251-1025. Atau kamu bisa juga langsung mention ke account X kita di @rripro2jogja, duanya pakai angka JOGJA.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebelum terbang, kami akan menyampaikan aspek keselamatan dari pesawat ini.
3: Automatic and cross-check.
4: Pesawat jadi moda transportasi yang mempercepat jarak tempuh perjalanan dan mempermudah kita traveling ke berbagai tempat. Tapi tahukah kamu teman Pro 2, kalau ada beberapa lokasi yang terlarang untuk dilintasi pesawat? Salah satunya Kutub Utara. Alasannya karena wilayah kutub punya medan geomagnetik. Pesawat-pesawat yang terbang di area ini bakal terganggu sistem navigasinya karena medan magnet yang sangat kuat dan sering berubah-ubah. Para pilot akan kebingungan ketika ingin mendaratkan pesawat karena mereka bakal sulit menemukan landasan yang benar.

Seneng deh kalau misalnya dapat kabar baik dari Indonesia Teman Pro 2. Lagi-lagi satu film Indonesia Teman Pro 2 berhasil terpilih untuk tampil di World Premiere 25 New York Asian Film Festival Teman Pro 2, dan jadi salah satu festival film bergengsi yang fokus di karya sinema Asia Teman Pro 2. Congratulations ya. Nama film pendeknya adalah Autosave Teman Pro 2 yang udah resmi untuk melakukan World Premiere-nya. Dan ini adalah satu film yang ceritanya itu tentang kehilangan hubungan ayah dan anak dan juga proses berdamai dengan masa lalu. Jadi Autosave ini jadi kayak bukti kalau cerita sederhana yang dekat dengan kehidupan itu bisa membawa karya anak bangsa bersinar di panggung internasional Teman Pro 2 ya. Dan by the way, yang tadi aku sempat lihat juga trailer ya, ini ada Mas Dwi Sasono yang bermain di film Autosave ini Teman Pro 2 ya. Dan semoga aja nanti filmnya ini bisa tayang di Indonesia, dan atau mungkin udah tayang ya. Nanti aku coba cari deh. Yang pasti kalau film tentang keluarga, tentang sosok ayah itu kalau kataku sih bakalan meledak ya, walaupun film pendek.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
4: Nah, ini dia teman Pro 2, jawara baru kita di Pro 2 Indo Hits 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja. Sal Priyadi, ada titik-titik di ujung doa.

105.5 FM Pro2 Jogja, teman terbaik kamu. Vina Mufina masih nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Jam 9 lebih 47 menit. Udah sampai di mana kamu sekarang? Atau masih dalam perjalanan pagi hari ini? Karena kebetulan hari Seninnya gak terlalu gedebak-gedebuk, jadi kayak chill aja. Mau jalanan semacet apa kayak santai. Karena ya udah emang hari Senin ini tuh kayak gak terlalu gedebak-gedebuk gitu. Lebih santai aja. Walaupun tetap ya, yang namanya deadline harus segera diselesaikan tepat waktu. Tetap harus, ya mau gak mau ya kan. Tapi sambil nemenin kamu yang lagi di jalan teman Pro2, aku update kabar baru lagi ya dari salah satu perempuan hebat di Yogyakarta, Ruhaini Intan, teman Pro2, novelis asal Pati, Jawa Tengah, yang sekarang lagi stay di Jogja. Dia baru aja lolos ke tahap 5 besar penghargaan Kusala Sastra Katulistiwa 2026 buat kategori novel lewat karya terbarunya yang berjudul Seakan Bisa Dipisahkan. Jadi novel ini tuh sebelumnya masuk ke daftar 10 besar penghargaan yang sama, dan sekarang tuh lagi melaju ke posisi 5 besar buat diumumkan nanti dalam waktu dekat ini teman Pro2 ya. Dan novel Seakan Bisa Dipisahkan ini adalah sebuah buku yang mengangkat tema tentang keluarga, khususnya relasi ibu dan anak perempuan, dan di saat hubungannya kurang baik, apa yang akan bisa dilakukan gitu ya. Dan Intan sih bilang kalau ini juga jadi salah satu pencapaian yang cukup besar buat dia teman Pro2 ya. Dan sejak novelnya masuk 5 besar, Intan bilang kalau sejumlah tawaran tuh mulai berdatangan gitu ya, undangan jadi pembicara ataupun tawaran dari penerbit buat menerbitkan naskah barunya teman Pro2. Nah ini nih kalau novelnya udah jadi, kayaknya bolehlah nanti mampir ke studio Pro2 Jogja ya kan. Atau mungkin kamu juga udah mulai penasaran, aduh kira-kira kayak gimana ya bacaannya, karena kebetulan kamu jadi lagi butuh yang namanya bacaan baru karena bukunya udah mulai banyak yang habis. Kamu termasuk yang masih baca buku atau lebih suka nonton sih teman Pro2? Kalau aku sih tim yang lebih suka nonton daripada baca buku sih. Kalau kamu gimana?

Nah, dari tadi jam 6 pagi sudah hampir jam 10, waktunya aku pamitan dulu ya dari Spidey. Selamat pagi teman berdua. Habis ini kamu bakalan ditemani Niken di Sate Siang sampai nanti jam 3. Pina pamit dan jangan lupa dengerin terus 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye.

Komisi 1 DPR RI oleh Soleh merespons putusan Mahkamah Konstitusi, yakni putusan yang melarang operator telekomunikasi menghanguskan sisa kuota internet pelanggan secara sepihak. Menurutnya, putusan MK tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Soleh menilai banyak masyarakat dirugikan karena sisa kuota internet yang telah dibeli tidak dapat digunakan setelah masa aktif berakhir. Soleh melihat putusan MK juga menegaskan sisa kuota internet memiliki nilai ekonomi karena diperoleh melalui pembayaran kepada operator telekomunikasi. Oleh sebab itu, penghapusan kuota secara sepihak tanpa mekanisme

0: Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menegaskan keberhasilan pelayanan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan tenaga medis dalam mengobati penyakit. Menurutnya upaya pencegahan, deteksi dini dan menjangkau masyarakat sebelum penyakit berkembang menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Sri Sultan menilai perkembangan sistem digital dan kecerdasan buatan mampu membantu dokter menganalisis hasil pemeriksaan dengan lebih akurat. Namun demikian, teknologi tidak dapat menggantikan perkembangan klinis yang berdasarkan pada ilmu pengetahuan, pengalaman, etika, kehati-hatian, dan empati seorang dokter. Info Pro 2. Masih dari rri.co.id, Teman Pro 2, penataan kawasan Malioboro dengan konsep pedestrian penuh dipastikan tetap memberi ruang bagi aktivitas distribusi barang. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menegaskan kendaraan logistik tetap dapat mengakses kawasan melalui pengaturan waktu dan mekanisme perizinan agar kegiatan ekonomi di pertokoan tidak terganggu. Sri Sultan juga menjelaskan konsep pedestrian tidak hanya bertujuan membatasi lalu lintas kendaraan, tetapi juga menciptakan kawasan Malioboro yang lebih bersih, tertib dan nyaman sehingga memberikan pengalaman yang lebih baik bagi masyarakat maupun wisatawan. Ia juga menyoroti sejumlah persoalan yang masih terjadi di kawasan tersebut seperti keberadaan becak motor yang menepati area andong hingga andong yang parkir di tepi jalan. Kondisi itu dinilai mempersempit ruang jalan dan memicu kepadatan sehingga harus ditata agar tidak kembali terjadi.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu karakter Indonesia sesungguhnya. Halo, hai, selamat siang teman Broadway. Ditemenin sama Nika di Santai Siang sama nanti jam 3 sore ya. Nemenin kamu hari ini cukup panjang sama nanti jam 3 teman Broadway. Buat kamu yang mau request lagu buat temenin kamu memulai hari di hari Senin ini. Semoga gak bad mood ya, pagi-pagi udah gedebak-gedebuk menjalani hari Senin setelah kemarin tuh libur teman Broadway. So, buat hari ini aku sudah siapkan 20 lagu, 10 lagu Indonesia, 10 lagu mancanegara. Udah aku share juga di WhatsApp grupnya Broadway Jogja. Buat kamu yang belum masuk, kamu bisa WhatsApp aja ke Nika untuk minta dimasukkan supaya gak ketinggalan request-nya di Broadway Jogja ya. Nanti aku bacain juga. Dan kamu juga bisa WhatsApp aja ke Nika untuk minta playlist lengkapnya. WhatsApp-nya masih sama di 0811 251 1025 ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Parkir di depan situ aja.
3: Depan mana?
2: Yang ada garis menggak-menggok itu loh.
3: Menggak-menggok? Yang itu?
2: Lah iya itu. Kan cakep kalau parkir di situ. Jadi kelihatan artistik gitu loh. Mana sepi kan tuh? Gak ada yang parkir. Jadi gampang toh parkirnya.
3: Eyalah, mobil tok sing larang. Deso kowe. Ya jelas sepi lah. Wong kuwi garis marka biku-biku. Marka larangan parkir atau tempat berhenti. Ojo ning kono. Golenggon liane sing bener.
2: Iyo.
4: Hei kamu yang bawa kendaraan, pastikan parkir di tempat yang seharusnya ya.

Pradua Hitlist nemenin kamu barengan sama Nikan Tomang Pradua. Aku sudah siapkan 20 lagu, 10 lagu Indonesia, 10 lagu mancanegara. Udah aku share juga di WhatsApp grupnya Pradua Jogja. Buat kamu yang belum masuk, kamu bisa WhatsApp ke Nikan untuk minta dimasukkan supaya gak ketinggalan request namanya di Pradua Jogja ya. Aku bacain juga Tomang Pradua, kamu bisa request lagunya dari lagu Indonesia. Ada lagunya Adrian Khalif 2001 kali, Enau featuring Ariel Semana Sesi Potret, Reality Club, Anything You Want, Nadif Baslama Kota Ini Tak Sama Tanpamu, Mawar De Jong Sedang Sayang-Sayangnya, Mahal Hal Ini Sisa Rasa, Sheila on Seven Sederhana, Barsena Ruang Baru, Fanny Sugi featuring Herwa Jogja Lantai 2, atau lagunya Bernadia Satu Bulan Tomang Pradua. Dari lagu mancanegara ini ada lagunya Gracie Abrams, Good Reason, Mariah Carey, My All, Madison Beer Bittersweet, Simple Plan, Jetlag, BTS Swim, Ed Sheeran, Shape of You, Adele, Someone Like You, Charlie Puth, One Call Away, Tyla Water, atau lagunya Henry Budi, Miss You Tomang Pradua. Kamu langsungan aja WhatsApp ke Niken, kira-kira kamu pengen denger lagu apa di siang hari ini Tomang Pradua. WhatsApp masih sama di 0811 251 1025 ya.

Kamu berdua hit list, nemenin kamu bareng sama Niken. Aku putarkan dulu 3 lagu yang paling banyak direquest sama teman berdua ya. Ada yang join, ada Katri di Playen, ada Karini di Pakem, ada Andar juga di Purworejo teman berdua. Yang pertama aku puterin dulu lagunya Medicine Beer Bittersweet yang direquest sama Karini di Pakem, direquest juga sama Andar di Purworejo teman berdua. Habis itu aku puter lagunya Ed Sheeran Shape of You yang direquest sama Katri di Playen dan juga Karini di Pakem ya. Satu lagi lagu yang direquest sama Katri sama Karini di Pakem teman berdua, lagunya Simple Plan Jetlag, nanti juga aku puterin. So, 3 lagu berarti ya aku puterin di Pro 2 Hitlist Antis yang kali ini teman berdua. Kita mulai dari lagunya Medicine Beer Bittersweet.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya.

Teman berdua, lanjut lagi di berdua hitlist santai siang. Buat kamu yang belum request lagu Keniken, masih Niken tunggu sampai nanti jam 12 siang teman berdua ya. Kamu tinggal WhatsApp aja Keniken di 0811-251-1025 teman berdua. Habis ini aku mau puterin 5 lagu nih teman berdua. Aku puterin lagunya Adrian Khalif 2001 kali yang direquest sama Karini di Pakem. Terus aku puter lagunya Fanny Sugi featuring Harwa Jogja Lantai 2 yang direquest sama Andar di Purworejo. 3 lagu dari Mancanegara direquest sama Katri di Playen, sama La Verdi yang pengen diputer lagunya BTS Swim teman berdua. Terus aku puterin juga Charlie Puth One Call Away yang direquest masih sama Katri di Payen sama Lavernia. Terakhir nanti aku puterin lagunya Henry Moody Miss You teman berdua. So berarti 5 lagu sudah ku siapkan teman berdua, mari kita putarkan ya. Kita mulai dari lagunya Adrian Khalif 2001 kali.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, tahu gak sih? Tadi aku beli gorengan di Bu Adit. Kayaknya kembaliannya kelebihan deh.
3: Serius? Ya bagus dong, rezeki anak tongkrongan.
2: Eh, bukan gitu. Itu bukan hak aku.
3: Alah, cuma 1.000-2.000 aja. Santai aja.
2: Justru itu, dari yang kecil kayak gitu tuh, kalau dibiarin, lama-kelamaan jadi kebablasan, amilnya bukan milik kita.
3: Iya juga sih. Nggak enak juga ya kalau dipikir-pikir.
2: Iya, jujur itu bukan soal besar atau kecil, tapi soal kebiasaan.
3: Oke deh, habis pulang nanti kita balikin ya, biar hati tenang.
1: Hal besar dimulai dari kebiasaan kecil. Mari berani jujur, langkah awal melawan korupsi.

Masih di Brodua Hitlist Santai Siang barengan sama Niken sama nanti jam 12 siang teman Brodua. Mungkin aku update dulu beberapa lagu yang belum aku puterin, belum di request juga sama teman Brodua. Ada lagunya dari lagu Indonesia ya. Ada lagunya Reality Club Anything You Want, ada lagunya Nadif Bahasa Lama Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Ada lagunya Mahalini Sisa Rasa, Shalom Seven Sederhana sama Bernadia Satu Bulan teman Brodua. Dari lagu mancanegara tinggal 4 lagu aja yang belum aku puterin, ada lagunya Gracie Abrams, Good Reason, Mariah Carey, My All, Adele, Someone Like You, sama Taylor Water, teman Brodua. Buat kamu yang tertarik untuk dengerin beberapa lagu yang tadi udah aku bacain, teman Brodua, kamu WhatsApp aja ke Niken di 0811-251-1025 ya. Habis ini aku mau puterin 3 lagu yang di-request sama Andar di Purworejo nih. Pengen diputerin 2 lagu. Ada lagunya Eno featuring Ariel Lesmana Sesi Potret sama Mawar De Jong Sedang Sayang-Sayangnya teman Brodua. Terakhir nanti aku puterin 1 lagu yang di-request sama Karini di Pakem. Pengen diputerin lagunya Barsena Ruang Baru. So, 3 lagu yang sudah di-request sama Andar dan juga Karini di Pakem sudah aku siapkan teman Brodua. Mari kita putarkan ya. Kita mulai dari lagunya Eno featuring Ariel Lesmana Sesi Potret.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, pernah nggak bela-belain main ke kafe padahal lagi nggak punya duit nih? Semuanya demi bisa foto estetik buat post di feed Instagram. Bisa jadi kamu lagi menjalani gaya hidup hyper reality atau realitas semu. Kondisi yang mampu menciptakan fantasi seolah-olah jadi kenyataan. Menurut sosiolog Universitas Erlangga Surabaya, Tuti Budi Rahayu, banyak Gen Z yang terjebak gaya hidup hyper reality. Mereka kadang gak berpikir logis saat ingin memiliki atau mendapatkan sesuatu. Ujung-ujungnya menghabiskan banyak uang supaya terlihat wah di media sosial. Malah gak jarang sampai ada yang terjerat pinjol demi ngikutin tuntutan gaya hidup hyper reality alias realitas semu.

102,5 FM Pradua Jogja, teman terbaik kamu. Masih ditemenin sama Niken di Pradua Hitlist Santai Siang sampai nanti jam 12 teman Pradua ya. Sudah aku putarkan tadi lagu-lagu yang direquest sama Andar di Purworejo sama Karini di Pakem. Habis ini aku masih mau muterin lagu-lagu yang direquest sama Andar lagi nih di Purworejo teman Pradua. Ternyata tadi banyak banget lagu-lagu yang ternyata belum aku puterin ya. Habis ini aku mau puterin dulu lagunya Reality Club Anything You Want yang direquest dari Andar di Purworejo. Terus aku puterin juga lagunya Adele Someone Like You yang direquest sama Andar di Purworejo. Nanti terakhir aku puterin lagunya Mariah Carey My All yang direquest sama Lavernia teman Pradua. Buat kamu juga yang mau request lagu kenikan masih nikan tunggu sampai nanti jam 12 teman Pradua. Ada lagunya Nadia Baslama Kota Ini Tak Sama Tanpamu yang belum aku puterin. Ada lagunya Mahal Ini Sisa Rasa juga belum aku puterin. Shalom Seven Sederhana Bernadia Satu Bulan Gracie Abrams Good Reason sama Tyler Water teman Pradua. Kalau kamu tertarik ya untuk dengerin beberapa lagu itu, kamu tinggal WhatsApp aja ke Niken di 0811 251 1025. Nanti aku puterin sampai nanti jam 12 siang teman Pradua.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.
3: Novel Malioboro at Midnight karya Sky Spear bisa jadi salah satu pilihan bacaan kamu buat yang suka kisah cinta segitiga. Bercerita tentang cinta segitiga antara Sarah, Richard, dan Malio. Tokoh utamanya, Sarah, merasa putus asa karena ketidakjelasan hubungannya dengan Richard. Namun ia mulai merasa hidupnya punya makna setelah bertemu dengan Malio. Pertemuannya dengan Malio membawa Sarah ke titik akankah tetap bertahan dengan hubungannya dengan Richard yang selama ini diperjuangkannya mati-matian, ataukah memulai lembaran baru dengan Malio. Ditulis dengan bahasa yang ringan dan kekinian, novel Malioboro at Midnight mengupas realita yang sering terjadi saat ini tentang karir dan upaya mempertahankan hubungan. Novel ini juga memberikan pembelajaran tentang membangun hubungan secara dewasa. Melalui cerita Sarah, Richard, dan Malio, kita diajak belajar bahwa menghargai orang yang berjuang untuk kita adalah hal penting. Bahwa perasaan bisa berubah kapan saja, dan bahwa komunikasi adalah hal penting yang bisa membuat sebuah hubungan dapat bertahan, terutama hubungan jarak jauh.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

Teman Pro2 masih di Pro2 Hitlist barengan sama Diken. Aku puterin 3 lagu di Pro2 Hitlist santai siang ini yang di request sama Vika di seturan Teman Pro2. Katanya pengen diputerin lagunya dari Bahasa Lama Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Terus Semahal Ini Sisa Rasa. Terakhir pengen diputerin lagunya Bernadia Satu Bulan Teman Pro2. Buat kamu juga, ini masih ada 3 lagu yang belum aku puterin di Pro2 Hitlist santai siang Teman Pro2. Ada lagunya Ceylon 7 Sederhana, Gracie Abrams Good Reason sama Taylor Water Teman Pro2. Buat kamu yang tertarik untuk dengerin 3 lagu ini, boleh banget ya kamu WhatsApp aja ke Diken di 0811-251-1025 Teman Pro2. So, 3 lagu yang direquest sama Vika di seturan udah ku siapin pastinya Teman Pro2. Mari kita putarkan ya. Kita mulai dari lagunya Dadif, Bahasa Lama Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Udah hampir jam 12 siang Tomang Pro 2. Ini adalah playlist terakhir yang bisa aku putarkan di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Ada 3 lagu yang di-request sama Bayu di Godean Tomang Pro 2. Pengen diputerin lagunya Shalon 7 Sederhana, Gracie Abrams Good Reason sama Taylor Water. Jadinya gara-gara Bayu ini ikutnya terakhir-terakhir, jadi cuma dapat lagu-lagu yang sisa-sisa aja ya, baik. So, 3 lagu yang di-request sama Bayu di Godean Tomang Pro 2 sudah aku siapkan ya. Mari kita putarkan, kita mulai dari lagunya Gracie Abrams, Good Reason.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Berita terkini, hah? Asteroid mendekati bumi. Asteroid sama meteor sama nggak sih?
3: Lah, emang beda ya? Kalau komet sama meteor beda nggak?
2: Beda nggak ya?
4: Ya gini deh, kalau pas pelajaran IPA tidur di pojokan kelas.
2: Komet, asteroid, meteor, sama-sama benda langit sih, tapi beda. Komet merupakan benda langit yang biasanya terdiri dari gumpalan es dan gas, sementara asteroid adalah batuan angkasa dengan berbagai macam ukuran yang mengelilingi matahari dalam sebuah sabuk orbit tertentu yang dinamakan sabuk asteroid. Sementara meteor merupakan bagian meteorit yang tertarik ke bumi dan menghantam atmosfer bumi sampai terbakar. Komet, asteroid, dan meteor punya nama loh sahabat. Dikutip IDN dari laman Harvard Science, penemuan batu-batuan angkasa seperti komet dan lainnya akan dikonfirmasi dan diumumkan oleh Biro Pusat Telegram Astronomi atau CBAT dan International Astronomical Union IAU yang berpusat di Prancis. Biasanya nih, penamaan objek angkasa yang punya karakter dan jenis batuan luar angkasa akan menggunakan nama yang lebih spesifik. Misalnya, nama dari penemu objek tersebut. Contohnya komet Halley, komet periodik yang mendekati bumi setiap 75 tahun sekali. Nama komet ini diambil dari nama Edmund Halley, seorang astronom asal Inggris yang pertama kali melakukan studi dan penelitian tentang komet Halley.

lapar aja atau memperah dua, jadi berakhir untuk makan kayak ya udah makannya tuh itu-itu aja teman berdua. So jangan lupa makan siang teman berdua ya, jaga makan karena cuaca juga lagi kayak gini, lagi medideng kalau kata orang Jogja, teman berdua lagi medideng ya. Jadi jaga kesehatan supaya enggak jatuh sakit nanti teman berdua. Jangan lupa juga untuk banyak minum air putih dan jangan terlalu banyak minum es ya. Ini juga sebagai pengingat ya, reminder buat aku sendiri untuk gak terlalu banyak minum es tapi perbanyak minum air putih teman berdua. So aku masih nemenin kamu nih nanti di santai siang sama nanti jam 3 sore. Habis ini aku akan share informasi terkait dunia kuliner teman berdua. Kira-kira aku akan ngasih tahu informasi tentang apa nanti, jangan kemana-mana ya. Stay tune terus bareng sama Nika di Berdua Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit music.
2: Produe Indo Hits persembahan 102.5 FM Produe Jogja.
3: Nah, ini dia teman Produe. Jawara baru kita di Produe Indo Hits, 20 lagu paling hits di Produe FM Jogja. Sal Priyadi, ada titik-titik di ujung doa.

Teman berdua, ini tuh ada beberapa makanan khas Kraton Yogyakarta yang dulu disajikan buat para keluarga kerajaan teman berdua. Dan makanan khas ini dibuat dengan teknik memasak tradisional yang memang masih dikenang sampai sekarang teman berdua. Ini berdasarkan arsip ya dari Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, teman berdua, ada beberapa makanan yang pernah jadi menu santapan para sultan, termasuk hidangan favorit Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8, teman berdua. Ada 6 makanan khas Kraton Yogyakarta. Yang pertama ada glendoh, teman berdua. Terus ada betutu, ada lidah asap, ada dendeng age. Semoga aku benar ya bacanya, teman berdua. Terus ada gudeg, terakhir ada bir Jawa, teman berdua. Ini kira-kira kamu udah pernah coba belum, teman berdua? Mungkin yang agak-agak mirip ya dari makanan-makanan yang tadi udah aku sebutin sebagai warga asli Yogyakarta, teman berdua. Aku kayaknya juga penasaran ya, kira-kira ini gimana sih rasanya dari makanan-makanan ini tadi, teman berdua. Mungkin kamu udah pernah coba gitu kan ya, dari resto-resto atau dari tempat makan yang sedikit mirip jual makanan-makanan khas kayak gini, teman berdua. Atau memang ini tuh makanan-makanan memang khas keraton yang tidak bisa diperjualbelikan di luar sana, teman berdua. Aduh, aku kurang tahu ya. Mungkin kamu bisa ngasih tahu ke Niken sambil request lagu juga boleh banget, teman berdua. WhatsApp aja ya di 0811 251 1025.

berdua dari 6 makanan khas kota keraton Yogyakarta, ya kan? Dari ada makanan glendoh, kemudian ada betutu, ada lidah asap, ada dendeng age, gudeg, sama terakhir ada bir Jawa. Kira-kira makanan atau minuman apa yang menurut kamu tuh paling pengen kamu coba, teman berdua? Kalau aku entah kenapa kayaknya aku lebih tertarik untuk minum bir Jawa, teman berdua. Karena meskipun ini tuh namanya tuh bir gitu kan ya, tapi minuman ini tuh sama sekali tidak mengandung alkohol, jadi halal, teman berdua. Dan bir Jawa ini dibuat dari rebusan jahe, kemudian ada sereh, ada cengkeh, ada kayu manis, ada mesoyi, ada daun pandan, gula, dan juga sedikit perasan dari jeruk nipis, teman berdua. Biasanya minuman hangat ini biasa dinikmati oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 di sore hari setelah beristirahat, teman berdua. Selain menghangatkan tubuh, racikan rempah ini juga dipercaya bisa memberikan manfaat buat kesehatan, teman berdua. Emang ya, ini mumpung cuaca di Jogja juga lagi bedideng, siangnya panas, malamnya tuh dingin, teman berdua. Apalagi di daerah pedesaan yang pohon-pohonnya tuh masih banyak. Biasanya tuh kalau udah sore hari, angin tuh udah sepoi-sepoi, lebih dingin, teman berdua. Ini kayaknya kita bisa ya buat sendiri si bir Jawa ini, teman berdua. Karena juga emang cuma dibuat dari rempah-rempah aja, kayak jahe, sereh, cengkeh, kayu manis, dan sebagainya. Dan itu bisa dibeli di pasar juga nih, teman berdua. Bahan-bahannya boleh ya kapan-kapan, kayaknya aku juga pengen coba deh. Kira-kira besok nanti aku cari tahu dulu, kira-kira bikinnya akan seperti apa, teman berdua, gampang atau enggak ya.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Kementerian Ekonomi Kreatif ngasih ruang nyata buat musisi dari berbagai daerah lewat program Aktif Akselerasi Kreatif Musik. Musisi dari berbagai daerah di Indonesia dapat panggung yang lebih besar buat berkarya dan berkembang. Salah satu musisi yang terlibat adalah Hilarius Daru Indrajaya alias Darboy Gang yang merilis ulang Wong Sepele yang pertama kali rilis pada 2019. Kali ini Darboy Gang mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta Fauzi Haidi sebagai kolaborator. Lagu Wong Sepele terinspirasi dari pengalaman Darboy Gang yang berjumpa teman-teman difabel, khususnya musisi tunanetra yang sehari-hari mengamen di Yogyakarta. Dari sana, ia menemukan cermin yang memantulkan ulang cara ia memandang hidup dan berkarya. Produksi versi terbaru single dan video musik Wong Sepele mendapat dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang ingin menjadikan karya ini tidak hanya terbatas sebagai media ekspresi, namun diarahkan untuk monetisasi digital memperluas peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif yang terlibat. Upaya ini juga bagian dari strategi untuk memperluas peran subsektor musik dalam membangun ekonomi kreatif yang inklusif berbasis budaya dan talenta lokal.

Masih ada Niken di 102,5 FM Bradua Jogja, teman terbaik kamu. Masih ditemani sama Niken di sore siang sampai nanti jam 3 sore, teman Bradua. Buat kamu yang mungkin udah makan siang, kalau kata Katri makan siang dulu, terus abis itu kenyang, ngantuk deh. Tapi abis itu bisa ngopi sambil menikmati cuaca yang pewarnas cetar kayak di luar ini. Iya ya teman Bradua, ini tuh di luar panas banget. Tapi entah kenapa kalau udah menjelang sore itu agak dingin ya, terus malamnya tuh dingin. Enak sih buat tidur, cuma jadi susah bangun besokannya teman Bradua. So, buat kamu juga yang mau request lagu kayak Katri di playin ya, tadi pengen diputerin lagu apa sih, tadi belum aku baca ya, belum aku siapin. Tapi habis ini aku langsung cari-cari dulu Katri di playin. Buat kamu juga nih teman berdua yang mau request lagu Kenikin, masih bisa ya, kamu WhatsApp aja di 0811-251-1025. Dan habis ini aku akan share informasi terkait dunia olahraga teman berdua. Kira-kira ada hot news apakah ini setelah 2 hari aku tidak membuka channel olahraga di Indonesia ini teman Bradua. Jangan kemana-mana ya, stay tune terus bareng sama Nika di Bradua Jogja, teman terbaik kamu.

0: Nobody knows, so we're the Far East Movement, Rocketeer, Frag Music, peace.
1: Stay tuned on ProdWave App.
2: Teman terbaik kamu.
3: Ini Indonesia.
4: Indonesia bagus banget tau.
5: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
4: Makanan di sini enak-enak.
3: Ini Indonesia.
4: Kalau di Italia punya pizza, Indonesia punya cepa. Makanan khas dari Mandar, Sulawesi Barat yang mirip banget sama pizza. Bedanya cepa terbuat dari singkong yang diparut, kemudian dibentuk menjadi lingkaran pipi. Cepa menjadi makanan pokok masyarakat setempat sejak ratusan tahun yang lalu.

0: Bahkan masyarakat Sulawesi Barat percaya bahwa keberadaan jepa sudah ada lebih dulu dibandingkan nasi. Nelayan suku Mandar bisa mengkonsumsi jepa sebagai bahan logistik saat melaut, karena jepa dapat disajikan dengan cepat dan praktis.
1: Ini Indonesia.

Kim Sang-sik disebut-sebut merahasiakan taktik badai bola mati dari Vietnam untuk laga-laga krusial Piala AFF 2026. Katanya teman beradu kemarin menang 7-0 atas Timor Leste, tapi Vietnam katanya sih belum memaksimalkan bola mati teman beradu. Dan dari 7 gol yang tercipta, gak ada tuh satupun yang tercipta dari skema bola mati teman beradu. Ini dinilai gak normal ya, karena Vietnam ini memang dikenal punya eksekutor bola mati yang jitu teman beradu. Bahkan dilansir dari media Vietnam, Sang-sik disebut sengaja merahasiakan taktik bola matinya itu teman beradu. Jadi pelatihnya memang sangat-sangat memahami bahwa rival langsung kayak Indonesia dan juga Thailand pasti akan mengamati setiap langkah yang diambil sama Vietnam untuk menemukan cara melawan mereka teman beradu. Dan karena itu strategi bola mati yang dirancang oleh Sang-sik ini gak pengen diumbar-umbar sejak awal turnamen teman beradu. Dan kayaknya sih strategi ini kemungkinan baru akan diterapkan di saat melawan Indonesia nanti di tanggal 3 Agustus 2026 teman beradu. Aduh, gimana nih teman beradu? Indonesia juga sebenarnya pengennya mengamati ya pergerakan dari lawan itu akan seperti apa, tapi dari Vietnam sendiri kayaknya juga udah jaga-jaga untuk gak mau diamati sampai nyembunyiin skema badai bola matinya ini nih teman beradu.

Ya, yes, itu dia jawara kita minggu ini teman Bro 2. Dan kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja di Chart 2 Hitlist, jangan lupa dengerin Chart 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku Vina Mufiana. More music, more variety. Chart 2 Hitlist, The Weekly Top 20 Countdown. All the hits

Masih ngomongin Piala AFF 2026 nih teman-teman dua. Ada kiper timnas Kamboja Hul Kim Hui yang katanya sih 200% percaya diri akan mengalahkan timnas Indonesia dalam lanjutan Piala AFF 2026 nih teman-teman dua. Percaya dirinya itu sampai 200% katanya teman-teman dua. Apapun yang terjadi, tujuan kami adalah untuk menang katanya teman-teman dua, dan kami 200% yakin kami bisa melakukannya untuk mengalahkan Indonesia katanya sih begitu teman-teman dua. Dan Kapten Kamboja atau kiper timnas Kamboja ini memang mengakui bahwa tim Merah Putih atau Indonesia gitu kan ya memang dihuni banyak pemain berkualitas dan nanti juga akan main di kandang teman berdua, tapi katanya dia tidak gentar teman berdua. Semua orang tahu betapa kuatnya tim nasional Indonesia dan mereka memahami bahwa kita ini adalah timnas yang kuat di grup ini teman-teman dua. Tapi para pemain dari timnas Kamboja katanya sih benar-benar nanti itu pengen menang teman-teman dua. Cuman ya kan pernyataan Kim Hui ini kontras loh teman-teman dua dengan fakta-fakta sejarah ya. Karena tercatat Indonesia dan Kamboja ini sudah bentrok 18 kali malahan teman-teman dua. Dan dari jumlah itu Indonesia 17 kali menang dan sekali imbang teman-teman dua. So, jadi makin aduh gimana ya, jadi tertarik untuk nonton pertandingannya antara Indonesia versus Kamboja nih teman-teman dua nanti malam ya. Jam 8:30 malam nih teman-teman dua, ada di Stadion Pekansari Cibinong Kabupaten Bogor ya. Kira-kira kepercayaan diri yang 200% itu apakah betul-betul nanti bisa mengalahkan timnas Indonesia atau enggak ya teman-teman dua, nanti kita lihat aja di jam 8:30 di Stadion Pekansari Cibinong Kabupaten Bogor teman-teman dua.

Dari Katri di Play In teman berdua, kayaknya tim Kamboja kepedean deh Mbak Niken terlalu meremehkan tim kita. Awas aja ya. Tak doain, semoga terbantai sama tim merah putih. Dan tiba-tiba emosi aku badikan padahal gak suka lihat pertandingan sepak bola juga. Emang ya, bikin kesel ya. Meskipun kita tuh kadang-kadang juga pesimis dengan Indonesia, yang kadang-kadang kalau kita lihat lawannya berat kayak aduh gitu kan ya. Tapi kalau melihat diremehkan juga agak gak terima teman berdua ya. Gak terima gitu loh. Kenapa sih kamu tuh juga kepedean banget tuh bisa melawankan Indonesia gitu kan ya. Tapi nanti coba kita lihat di jam 8:30 malam ya, semoga kepedean itu luntur dan Indonesia menang pastinya ya. Jadi gak perlu sombong-sombong lagi teman berdua. So, buat kamu yang tadi mau request lagu, ada Karin di Pakem. Tadi udah aku puterin lagunya Teddy Aditya, Langit Favoritku. Terus tadi juga pengen diputer lagunya Taylor Swift, I Knew It sama... Taylor Swift, I Knew You. Anyway, Karini di Pakem tadi Taylor Swift udah aku puterin, jadi gak bisa aku puterin lagi nih. Request lagu lain juga boleh banget ya. Karini, kamu WhatsApp aja ke Niken sambil nemenin aku siaran. Tinggal 1 jam lagi nih teman berdua. Buat kamu juga yang mau request lagu ke Niken masih bisa ya. 1 jam lagi aku nemenin kamu. Kamu WhatsApp aja ke Niken di 0811-251-1025 teman berdua. Sekarang juga abis ini aku mau share informasi terkait dunia entertain di Jogja, di Indonesia, atau di internasional. Kira-kira ada... apakah gerangan di hari ini teman berdua? Tetap stay tune terus ya barengan sama Niken di Berdua Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mu jamu.
3: Ada jamu apa aja, Mbak?
2: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
4: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
5: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
2: Mu jamu.

Baru tadi malam teman berdua aku nonton film Senin Harga Naik yang memang sekarang ini sudah tayang di Netflix setelah sebelumnya menghiasi layar bioskop Indonesia sebagai drama keluarga yang penuh emosi. Teman berdua, baru tadi malam banget aku menyelesaikan si filmnya nonton. Emang ceritanya sedih banget sih teman berdua, dan aduh, bagus banget. Mungkin kamu bisa cek di Netflix dan menyisihkan sedikit waktu untuk nonton si film ini, teman berdua. Pokoknya ini nanti filmnya tuh tentang kisah hubungan ibu dan anak yang menyentuh hati, teman berdua. Jadi ceritanya nanti akan berpusat di Mutia Sujono. Ini adalah seorang tenaga pemasaran atau marketing gitulah, properti, teman berdua yang berselisih keras dengan si ibunya, namanya tuh Retno. Dan perselisihan terjadi karena pekerjaan si Mutia ini dianggap gak sejalan dengan latar belakang pendidikan farmasi yang sudah ditempuhnya, teman berdua. Akhirnya si Mutia ini memilih untuk meninggalkan rumah demi membuktikan bahwa dirinya ini mampu meraih kesuksesan tanpa bergantung kepada orang tuanya, teman berdua. So, buat kamu yang aduh, ini kayaknya juga cocok banget buat kita para Gen Z yang kadang-kadang tuh agak keras kepala, teman berdua ya. Kita jurusannya apa, kerjanya apa, dan kadang-kadang juga gak suka gitu kan ya diatur-atur terlalu banyak, padahal passion kita tuh bukan ada di situ, teman berdua. Aku agak relate juga dengan kondisi ini, teman berdua. Dan asli filmnya bikin terharu dan sedih banget nih. Kamu perlu nonton film Senin Harga Naik ini nih, teman berdua. Ya memang ini sudah tayang di Netflix ya. Mungkin kamu bisa menyisihkan sedikit waktu untuk nonton film ini. Asli aku jamin filmnya bagus banget, teman berdua.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Galantis kembali merilis lagu Jangan Terlalu Posesif, sebuah penghormatan kepada salah satu band yang paling membentuk perjalanan musikal mereka, yaitu Naif. Tanpa mengubah aransemen lagu, Galantis memilih menghadirkan pembacaan baru yang tetap menghormati identitas aslinya dan menghadirkan sejumlah elemen baru yang tidak ditemukan pada lagu aslinya. Di bagian pembuka, terdapat satu bait lirik tambahan yang ditulis oleh produser Vega Antares sebagai pintu masuk menuju cerita yang ingin disampaikan dalam versi Galantis.
2: Prodway Weekly Hits.

Teman berdua, kalau kamu lagi bingung kira-kira mau nonton film apa di bioskop, ada nih film baru yang baru tayang sekitar mungkin 3 atau 4 harian yang lalu. Teman berdua, ada film judulnya Anak-anak Bambu yang sekarang masih menghiasi layar bioskop pastinya teman berdua ya. Ini mengusung cerita drama keluarga lagi teman berdua yang penuh nilai kemanusiaan. Jadi film ini nanti mengajak kita menyelami arti kebersamaan melalui kehidupan anak-anak panti yang saling menguatkan dalam menghadapi berbagai cobaan teman berdua. Dan film ini disutradarai sama Dian Suno Prastowo, diproduseri sama Elma Teana. Melalui rumah produksinya Teana Pictures, teman berdua, nanti ceritanya menghadirkan pesan mengenai harapan, kemudian pengorbanan, dan pentingnya menjaga sesama dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan, teman berdua. So, buat kamu yang mungkin gak mau nonton film yang agak-agak berat, pastinya yang terlalu mikir-mikir yang gimana, mungkin bisa nih teman berdua nonton film-film drama keluarga kayak gini ya, Anak-anak Bambu teman berdua. Kamu bisa nonton karena film ini tuh udah tayang di bioskop dari hari Kamis kemarin, ternyata tanggal 23 Juli 2026 teman berdua.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Fenomena perubahan iklim semakin mengkhawatirkan serta memicu dampak yang lebih luas. Melansir dari situs BMKG, hal ini dapat dilihat dari berbagai peristiwa alam terkait iklim. Dari suhu udara yang lebih panas, terganggunya siklus hidrologi, hingga maraknya bencana hidrometeorologi di berbagai belahan dunia. Akibat dari perubahan iklim ini, kejadian-kejadian ekstrim lebih sering terjadi, terutama kekeringan dan juga bencana banjir. Jika sebelumnya rentang waktu kejadian berkisar antara 50 hingga 100 tahun, maka kini rentang waktunya menjadi semakin pendek atau frekuensinya semakin sering terjadi, dengan intensitas yang lebih tinggi atau durasi yang semakin panjang.

Gak kerasa aku udah dapetin kamu dari jam 10 tadi pagi teman berdua. Gak kerasa udah 5 jam ya nih karena menemani kamu di Santai Siang. Dan gak kerasa juga udah hampir jam 3 sore teman berdua buat tunikin pamit dari Santai Siang ya. Habis ini kamu bisa ditemenin sama Ajeng di Sore Ceria sampai nanti jam 7 malam teman berdua. Nanti bisa lanjut request-request di jamnya Ajeng ya, sampai nanti jam 7 malam teman berdua. So, kalau gitu dikin pamit, dengerin terus 102,5 FM berdua Jogja, teman terbaik kamu. Bye-bye. Bye.

waktunya Info Pro 2 hari ini Senin 27 Juli 2026 bersama saya Safira Ajeng. Teman Pro 2, kita awali dari berita internasional. Badan Pangan Nasional Bappenas memperkuat penerapan standar keamanan pangan dari proses budidaya hingga distribusi guna meningkatkan daya saing produk hortikultura Indonesia di pasar internasional. Langkah ini dilakukan seiring meningkatnya peluang ekspor sayuran ke Singapura melalui Batam. Pemerintah juga mendorong pelaku usaha menerapkan sertifikasi dan juga praktik pertanian yang baik agar produk Indonesia mampu memenuhi standar pasar global. Kejuaraan Internasional Table Tennis Champions 2026 di Kabupaten Pasar Kalimantan Timur diikuti atlet dari 7 negara yaitu Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Filipina, India, dan juga Kamboja. Selain menjadi ajang kompetisi olahraga, kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan sektor pariwisata, olahraga, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan kunjungan wisatawan dan juga aktivitas UMKM.

0: DPR RI Yogyakarta meluncurkan program terbaru bertajuk Melaku Neng Jogja sebagai media promosi wisata budaya UMKM dan juga komunitas di daerah istimewa Yogyakarta. Produk ini dikemas melalui siaran radio dan juga berbagai platform digital untuk memperkenalkan potensi daerah kepada masyarakat, khususnya generasi muda, sekaligus mendukung pengembangan sektor pariwisata daerah istimewa Yogyakarta. Informasi selengkapnya Anda bisa baca tentunya dari rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Selamat sore, Sugeng Santan, teman Pro 2. Semoga hari Senin kamu berjalan dengan lancar. Buat yang masih berkutat dengan pekerjaan, dengan tugas kuliah, ataupun dengan perjalanan pulang, kali ini sore ceria tentunya siap nemenin kamu sampai nanti di jam 7 biar suasananya jadi lebih santuy. Kamu bisa join di 0811-511-025 tentunya. Mau request lagu boleh, mau cerita boleh, pokoknya monggo, silahkan ya. Dan tentunya sore ini lebih asyik ya kalau kamu tambah request cerita-cerita pengalaman kamu atau pun punya info event juga boleh. Kali ini aku Safira Ajin siap menemani kamu tentunya di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Lucu banget videonya. Wih, kerennya.
3: Gak bosen apa jadi penonton kehidupan?
2: Yuk, aku kan cuma cari hiburan aja.
3: Kalau selingan doang sih gak apa-apa. Asal gak jadi zombie scroll aja. Emang gak kepengen nikmatin hidup beneran?
2: Hidup beneran? Yang kayak gimana?
3: Ya, kamu bangun pagi tanpa snus, senyum ke orang yang lewat, atau cabut headset buat dengerin suara sekitar.
2: Sounds good.
3: Teman Pro2, kadang yang kamu butuhin cuma beranjak dari layar, lihat sekitar, dan nikmati momen-momen kecil. Buat hidupmu lebih bermakna dengan Stop Scrolling, Start Living.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Pro2 FM.
4: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.
5: Rugi

lagu dari NPD sempurnanya aku. Kalau aku kayaknya nih wangunnya judulnya namanya kepedean ya. Ya gimana Ken ya, merasa paling sempurna tuh Ken. Jadi NPD bikin gemes banget satu lagu ini yang cukup fenomenal ya teman berdua dari NPD. Gak cuma lagunya sih, kalau lihat konten-kontennya si penyanyinya nih kan, Kak Kev itu kayak gemes banget, pingin cubit. Wong kok pede nih, ya ampun. By the way teman berdua, buat kamu yang kali ini lagi di Yogyakarta ataupun yang lagi wisata di Jogja, ada yang di honeymoon gak sih di Jogja? Ya nih lagi honeymoon di Jogja, ngerasain gimana Parangtritis, Gunung Kidul. Ada nih temenku yang lagi honeymoon, milihnya di Jogja. Semoga nanti bisa mampirlah ke berdua. Dan kalau menikmati sore, biasanya kalau sore ya yang gak absen adalah suasana Malioboro ya kan. Apalagi kembali ramai nih oleh wisatawan dan juga warga yang menikmati jalan santai. Biasanya juga di akhir pekan ataupun menjelang malam itu ada juga yang namanya street performance teman berdua dari seniman jalanan yang bikin suasana itu makin hidup ya kan. Kemerlap lampu-lampu Malioboro di senja hari itu udah cakep banget, ditambah dengan alunan-alunan lagu dari teman-teman seniman-seniwati yang kasih perform tuh di jalan yang menandakan bahwa ini dari Jogja banget nih kan. Kalau lagu-lagu apalagi lagu-lagu yang terbawa lagi, nah itu udah kayak vibes Jogjanya oke banget. Nah buat kamu yang ada rencana di Malioboro, jangan lupa tetap jaga kebersihan, tertib di area pedestrian, dan juga hormati ruang publik ya. Dengan begitu nantinya Malioboro ini tetap jadi ikon Jogja yang berhati nyaman. Dan kali ini ada satu lagu yang udah aku siapin buat kamu dari Sakura Abadi, spesial buat kamu teman berdua. Dan yang ingin join ataupun mau request lagu, langsung join aja di 0811 2511 025. Nantinya aku puterin requestan dari kalian. So stay tune bareng aku Safira Ajeng di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit music.
2: Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
3: Nah, ini dia teman Pro 2, jawara baru kita di Pro 2 Indo Hits 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja. Sal Priyadi, ada titik-titik di ujung doa.

0: persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
1: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
5: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Bulan Agustus sudah hampir di depan mata teman Pro 2, tapi kali ini sudah ramai ya. Dari hari Minggu kemarin, Sabtu Minggu udah ada yang mulai lomba. Ada yang sudah mulai lomba makan kerupuk, kayak jadi lomba wajib sih kalau makan kerupuk itu setiap tahunnya. Ada juga yang balap karung kemarin pas lewat di perjalanan, ternyata sore-sore kataku kok ini udah pada lomba-lomba apa, Pak? Ya kan peringatan hari ulang tahun ke tentunya Republik Indonesia. Loh, kok udah mulai? Emang, Mbak, kan nanti rangkaiannya banyak banget. Nanti kita setelah ke anak-anak nanti ada yang bapak-bapak, rangkaiannya ada kayak misalkan voli daster bapak-bapak, kemudian voli sarung. Wah, itu menarik banget sih. Ternyata udah dari daerah kalian yang mulai ramai ya untuk peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia menyapa di bulan Agustus nantinya. Dan salah satu perayaan yang luar biasa juga ada di Museum Sandi. Ini gelar senam bersama Baramus Daerah Istimewa Yogyakarta yang sambut hari ulang tahun ke-18. Nah, ini Museum Sandi ini menjadi tuan rumah kegiatan senam bersama di tentunya Daerah Istimewa Yogyakarta kemarin tanggal 24 Juli dan kegiatan ini menjadi ajang penting Temro 2 untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi antar museum di wilayah Yogyakarta. Yo, siapa yang belum pernah ke Museum Sandi, angkat tangan. Tuh kan, kamu. Tempatnya deket loh Temro 2, deket dari Balai Bahasa, kemudian deket dari RRI Pro 4 sama Pro 1 ya, Kota Baru tuh kan. Jadi buat kalian yang mungkin belum sempat ke Museum Sandi, kayaknya harus sih mampir ke Museum Sandi ya kan. Dan rangkaian peringatan hari jadi museum ini, momentum ini juga sangat krusial dalam memperkuat kolaborasi antar museum nih untuk memberikan layanan edukasi dan juga pelestarian budaya yang lebih optimal kepada masyarakat. Dan melalui sinergi yang berkelanjutan, museum diharapkan semakin dikenal sebagai ruang belajar, pelestarian budaya sekaligus destinasi wisata edukatif yang memberikan pengalaman bermakna bagi masyarakat. Pokoknya buat kalian yang belum pernah ke Museum Sandi, satset deh, mendingan langsung aja gitu kan ya, langsung share map ataupun share log dan juga cari nih di maps ya, mana nih Museum Sandi. Buat kalian yang mungkin di daerah kanan kirinya, biasanya kanan kirinya malah gak sempat ya kan. Alah, betino ketemu ya kan, padahal deket tapi belum pernah masuk. Ada gak yang deket sama Museum Sandi nih rumahnya tapi malah belum pernah masuk? Aku mau menyapa kali ini ada Kak Taufik yang udah gabung dari Godean, segeng santan Kak Taufik. Sorry Pro 2, Taufik di Godean request laguin Samuel Cipta, Jagat Rasa ya Kak untuk sore kali ini. Yang agak panas biar lebih adem. Oke, kali ini Jagat Rasa spesial buat Kak Taufik di Godean dan juga teman Pro 2 yang udah gabung kali ini. Tentunya di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, kau pernah gak sih curhat panjang lebar gitu ke ChatGPT?
3: Ya pernah lah. Cerita mantan, kerjaan, sampai yang private banget gitu. Emang kenapa?
2: Eh hati-hati loh, gak usah detail banget ceritanya. ChatGPT itu bukan tempat rahasia, bukan dari digital.
3: Kan aman, yang tahu kan cuma aku sama dia, iya gak sih?
2: Eh ternyata chat kita tuh bisa disimpan dan diproses loh, tetap bisa bocor. Gak ada jaminan hukumnya tahu. Yang bilang langsung si OpenAI-nya loh.
3: Waduh, terus gimana dong? Ya udah terlanjur cerita, berarti jangan asal cerita gitu.
2: Apalagi curhat yang sensitif, ya mendingan ke teman dekat aja atau psikolog yang bisa jaga rahasia.
0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Dipikir slow rasa sepaneng. Halo Bajeng. Wah, masuk ge. Masuk ge. Dipikir slow rasa iri. Halo Mbak Tri. Iso tahan jawab ya. Nyimak saya Mbak, belum nemu nih inspirasi lagu, masih dalam posisi besuti gombal. Kasih dong lagu spesial. Boleh, spesial apa? Pakai telur, pakai sambel. Matur nuwun Mbak Tri yang udah gabung kali ini, udah menemani aku di sore ceria. Dan buat teman Pro 2 yang udah gabung juga.

Yeah. Untuk siapa Kev kira-kira kali ini? Kev coba deh kasih ke aku infonya. Judulnya yang oh bulan bintang garis menyilang. Bulan bintang garis menyilang, oh, bukan ya. Wijaya 80 bulan bintang garis menyilang. Spesial buat Kak Kevin Aril yang udah gabung kali ini di 0811-2511-025. Buat kalian yang lagi di perjalanan juga boleh request lo ya. Jangan canggung, jangan malu. Pokoknya spesial lagi buat kalian akan aku puterin. Buat kalian yang request langsung join aja. Dan juga kalian juga bisa scroll-scroll event kita ataupun info-info kita di Pro2 Jogja pakai Instagramnya kita ya di @rripro2jogja. Satu lagu spesial buat Kevin Aril yang udah gabung dan juga buat teman Pro2 yang mau join, langsung join aja di 0811 2511 025.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baru juga gajian, uangnya udah habis aja. Dipakai jajan, check out online shop, gak ketinggalan bayar cicilan pay later. Kayaknya perlu nyobain gaya hidup frugal atau frugal living deh. Frugal living dimaknai sebagai gaya hidup hemat atau irit terhadap pengeluaran supaya bisa nabung lebih banyak. Contohnya nih, daripada kebanyakan jajan, mendingan masak sendiri. Atau beli barang sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Gak harus branded tapi tetap berkualitas ya. Frugal living memang berhemat, tapi bukan berarti pelit loh. Para frugalis menikmati gaya hidup yang berkualitas dengan standar yang mereka tentukan sendiri. Tujuannya? Apalagi kalau bukan demi tercapainya keuangan jangka panjang yang lebih baik.

0: FM.
1: Pro 2 FM.
2: Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Aku juga mau menyapa buat kalian yang mungkin lagi dengerinnya di Posko KKN ya kan. Ada nih lagi tren-trennya video-video KKN yang unik-unik ya kan. Pakai konten-konten unik-unik, lucu-lucu sama adik-adik yang ada di desa tempat KKN-nya, di tempat poskonya. Nampaknya seru banget. Ada juga yang unik tuh, tempat KKN-nya tuh buat banner kayak pecel lele, akhirnya pada didatengin. Satiano po mbak, padahal gak jualan. Jualan apa kata simbahnya, padahal gak jualan. Emang unik-unik ya banner-banner KKN-nya. Tapi ngomong soal KKN nomor 2, ini salah satu tentunya gebrakan dan luar biasa mahasiswa kuliah kerja nyata ataupun KKN pembelajaran pemberdayaan masyarakat di Universitas Gajah Mada yang melaksanakan ekspedisi Togean 2026 ini mengembangkan program Smart Village nih teman-teman berdua untuk mendukung digitalisasi desa wisata di Togean, Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah. Wow, keren banget nih. Agak jauh ya, tapi keren banget nih gebrakannya. Nah, Koordinator Mahasiswa Klaster Saintek Muhammad Sami Akbar ini mengatakan masih banyak potensi wisata, pelaku UMKM, fasilitas umum, sampai situs budaya di Kepulauan Togean yang sebetulnya belum terdokumentasi nih secara digital ya. Dan akibatnya informasi mengenai potensi daerah ini belum mudah diakses oleh wisatawan ataupun juga masyarakat luas. Akhirnya dari tantangan ini, tim KKN UGM Tumbro 2 yang menginisiasi pemetaan wilayah secara digital melalui geotagging di Google Maps-nya. Keren ya. Jadi ini langkah mempermudah wisatawan nih teman-teman gua untuk menemukan lokasi akurat dari berbagai destinasi dan juga fasilitas pendukung di Kepulauan Togean. Nah, selain itu nih teman-teman gua, mahasiswa UGM ini juga sedang merancang platform digital khusus bernama Laman Togean. Nah, ini portal ini disiapkan nih. Jadi salah satu pusat informasi yang bisa menjadi informasi terpadu yang memuat nih ragam kebudayaan, keindahan alam dan juga potensi ekonomi lokal. Kata Semi, kita akan mempublikasi ini dalam bentuk peta yang akan kita input nih di Laman Togean. Laman Togean adalah website informasi terkait dengan budaya-budaya, pariwisata dan juga lain-lainnya. Dan juga disampaikan nih bahwa seluruh program telah diselaraskan dengan pemerintah daerah setempat dan juga tentunya diharapkan Smart Village ini dapat menjadi fondasi awal dalam mewujudkan kawasan wisata berbasis teknologi berkelanjutan. Wah, kasih plus dong untuk teman-teman kita dari Universitas Gajah Mada yang udah kasih gebrakan dar-dar-dornya ya kan. Semoga nanti ada gebrakan-gebrakan terbaru dan juga yang bisa memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat yang mungkin ada di luar pulau sana. By the way, kali ini Kak Kevin, terima kasih ya Kak Ajeng, lagunya udah di play nih. Aku lagi di Cilacap, lagi di Cilacap ke Giyambok ya. Dengerin pakai radio digital, lagunya sudah on play. Thank you. Buat teman pro 2 yang mau request lagu pun juga boleh ya. Jangan sungkan, jangan ragu, jangan minder, jangan takut. Pokoknya langsung join aja. Nanti akan aku puterin lagunya tentunya di 102,5 FM. So, supaya tambah semangat ada lagu Caca Marica Hehe. Oh bukan. Ada lagunya Bruno Mars, Caca, yang siap aku puterin spesial buat kalian yang udah gabung di Sore Ceria.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wah, banyak amat paketnya. Borong nih.
3: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
2: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
3: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
2: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
3: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
2: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
3: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
2: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
3: Oke deh,

Internet Girl dari KC Temur Berdua udah aku puterin spesial buat kalian. Dan tadi juga requestannya Kak Kevin ya udah aku puterin. Dan buat kalian yang mau request lagi boleh join aja nih 0811-2511-025. Ada Kanina yang udah gabung minta lagunya Fall in Love in Jakarta. Wow, so far ya. Atuh tenan mbak. Oke, nanti aku siapin dulu miliknya Alvin Joe Falling in Love in Jakarta ya. Kenapa gak Jogja sih? Jauh banget sampai Jakarta. By the way teman-teman dua, ini Jogja lagi sering banget ya gelar event UMKM kayak bazar kuliner, pameran produk kreatif, sampai pasar kangen yang biasanya ini menghadirkan jajanan tradisional. Kemarin terakhir aku ke pasar kangen Jogja yang ada di JSC, banyak banget ya di sana eventnya. Kemarin terdekat juga ada skuter internasional tuh untuk pecinta Vespa ya kan, skuter ya. Kumpul sekitar 12.000 orang untuk saling kolaborasi, juga menghadiri event terbesarnya skuter se-Indonesia. Bahkan enggak cuma se-Indonesia loh, itu sampai internasional karena kabarnya dari Malaysia juga hadir. Siapa sih di sini yang gabung kemarin di skuter Jogja skuter ya kan, seru banget di Jogja Expo Center. By the way teman-teman dua, kalau kamu yang kemarin sempat ngerasain pasar kangen juga, aku kemarin ngerasain ini apa namanya? Wedang tape manis gitu kan. Udah manis tambah manis. Ayolah, NPD banget. Dan ini kesempatan bagus buat kamu yang mau jajan sekaligus juga mendukung pelaku usaha lokal, dilarisin tetangganya yang juga punya makanan ataupun menu-menu makanan jajanan pasar yang jualan gitu kan ya. Dan kalau ada event di alun-alun ataupun di ruang publik terdekat, sempatin mampir ya kan, belanja produk UMKM yang ada di Yogyakarta. Itu salah satu cara kita untuk mengapresiasi nih teman-teman dua, masyarakat yang punya kemampuan dan juga aktif di UMKM. Kali ini kan Nina minta lagunya Alvin Joe dan Falling in Love in Jakarta spesial. Dan buat kalian teman-teman dua yang lagi dengerin Pro 2 Jogja, mau request lagu di perjalanan juga boleh langsung aja join. Nanti aku puterin lagunya spesial di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

satu lagu Porci Kecil nomor 2 Bernadia featuring JKT48. Semoga tambah semangat ya sore kali ini buat kamu, apalagi yang lagi running nih. Gimana hari ini runningnya, berapa kilo, pace-nya berapa? Gak usah takut-takut teman berdua. Hari ini misalkan gak sempat 5 kilo, 10 kilo, gak apa-apa. 1 kilo, 2 kilo dulu gak apa-apa. Yang penting istiqomah, yang penting konsisten, continue terus ya teman berdua. Sambil buat kamu yang mungkin lagi lewat di godean, ada tuh makanan yang unik, coroh bikang tuh teman berdua. Satu makanan yang unik pas banget kalau sore-sore kali ini, ya kan, sunsetan menikmati makanan yang tradisional gitu teman berdua. Ada nih, kalau coroh bikang buat teman berdua yang enggak tahu coroh bikang itu apa, itu jajanan tradisional tentunya yang pembuatannya tuh dilakukan dengan memadukan nih tepung beras, santan, gula dan juga bahan pilihan lainnya sampai menghasilkan adonan yang lembut teman berdua. Dan biasanya nih adonannya ini dituangkan ke dalam cetakan panas lalu dipanggang sampai mekar sempurna itu. Dengan bagian pinggirnya yang renyah teman berdua, itu jadi keunikannya coroh bikang. Aduh gak kuat nih, siapa nih yang mau nganter nih. Rasanya gimana Jeng? Rasanya tuh gurih, gurih-gurih santan dan juga manis. Itu pas banget ya buat jajanan pasar. Ini paling top karena digemari ya oleh berbagai kalangan. Apalagi yang udah sepuh-sepuh, kayaknya cocok banget karena lembut, teksturnya lembut. Dan ini salah satu makanan khas ya, makanan tradisional yang tentunya resepnya turun-temurun dan proses pembuatannya itu masih dilakukan secara tradisional teman berdua. Buat kamu yang mungkin sering ataupun suka sama satu menu nih, coroh bikang bukan berarti dari coro teman berdua. Ini makanan yang super lembut, manis juga. Buat kamu yang suka coroh bikang, coba deh share info ke aku. Biasanya kalian dapat makanan ini di mana? Apakah di pasar ataupun di tempat-tempat unik lainnya, di Jogja, di Sleman, di Bantul, di Kulon Progo, di Gunung Kidul. Share infonya ke aku biar barangkali nanti aku bisa mampir ke sana. Kali ini aku mau puterin dulu lagunya Afgan Kacamata biar tambah semangat sore kali ini yang menemani kamu untuk yang perjalanan, yang juga mau wisata. Ada gak sih Senin-Senin wisata? Ada mbak yang honeymoon. Oke, menemani kamu kali ini aku Safira aja di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, tahu gak sih? Tadi aku beli gorengan di Bu Adit. Kayaknya kembaliannya kelebihan deh.
3: Serius? Ya bagus dong, rezeki anak tongkrongan.
2: Eh, bukan gitu. Itu bukan hak aku.
3: Alah, cuma 1.000-2.000 aja. Santai aja.
2: Justru itu, dari yang kecil kayak gitu tuh, kalau dibiarin, lama-kelamaan jadi kebablasan, amilan bukan milik kita.
3: Iya juga sih. Nggak enak juga ya kalau dipikir-pikir.
2: Iya, jujur itu bukan soal besar atau kecil, tapi soal kebiasaan.
3: Oke deh, habis pulang nanti kita balikin ya, biar hati tenang.
1: Hal besar dimulai dari kebiasaan kecil. Mari berani jujur, langkah awal melawan korupsi.

nomor 2, Jogja emang dikenal ya sebagai kota budaya dan juga hampir tiap bulannya selalu ada agenda festival. Bukan tiap bulan lagi, tiap hari itu selalu ada agenda festival. Festival seni, pameran batik, sampai pertunjukan wayang dan juga tari tradisional. Dan tentunya ya teman-teman berdua, event-event ini biasanya digelar di Keraton Yogyakarta. Ada juga di Taman Budaya atau TB ya, kita ngenalinnya. Kayak kemarin tuh sekitar pekan lalu, itu juga ada festival dalang terbesar tuh di Yogyakarta. Eventnya sebenarnya udah mulai dari kabupaten ya kan, ada festival dalang tingkat kabupaten, kemudian puncaknya kemarin itu di Taman Budaya Yogyakarta di Societet. Tentunya ada 5 kabupaten kota yang menampilkan dalang-dalang mudanya luar biasa teman berdua. Jadi ada festival dalang untuk wayang golek dan juga wayang purwo, wayang kulit purwo. Itu keren banget ya. Jadi buat kalian sebenarnya kalau ke Jogja gak bakal udah habisnya, event-eventnya banyak banget. Dan terdekat nih teman berdua, kalau setiap hari Minggu siapa yang kemarin nyimak nih yang melakukan yang Jogja. Nah itu juga jadi salah satu program baru di RRI Yogyakarta, khususnya Pro 2 Jogja ya. Buat kalian yang pingin merasakan sensasi untuk keliling Yogyakarta dalam waktu 1 jam. Setiap minggunya akan tayang Temro 2. Jadi buat kalian jangan sampai ketinggalan. Nanti bakal ada beberapa informasi kebudayaan dan juga wisata yang ada di Yogyakarta, spesial di Melak Gunung Jogja. Kali ini kemarin aku juga ikut tuh eventnya ataupun programnya di event Jemparingan. Jadi buat kalian yang belum tahu Jemparingan, itu mungkin kalau gambaran gampangnya kalian bisa menyaksikan kayak misalkan memanah. Nah, kurang lebih mirip kayak gitu teman-teman berdua. Cuman uniknya Jemparingan ini khas Yogyakarta, itu dia pakai pakaian Jawa ya kan. Habis itu duduk. Nah, kalau kita biasanya mungkin memanah itu berdiri, kalau Jemparingan itu duduk teman-teman berdua. Dan juga beberapa event-event digelar di Jemparingan di Jogja itu banyak banget. Dan juga buat kalian yang penasaran bisa nanti banyak event-event yang ada di Yogyakarta termasuk untuk event Jemparingan. Dan buat kalian yang penasaran bagaimana kegiatan Jemparingan dan lainnya, kalian juga bisa nanti dengerin di Melaku Neng Jogja hari Minggu jam 9. Nanti akan ada banyak informasi budaya, wisata dan lainnya, spesial buat kalian yang udah gabung di 102,5 FM. Dan kali ini ada lagu Lewat Semesta aku siapin buat kamu teman berdua yang lagi dengerin Pro 2 Jogja dan juga lagi jalan-jalan, lagi perjalanan menikmati senja kali ini, yang lagi dengerin suaraku di mana aja, pokoknya lagi makan bakso.

Mak Mbak Cu gitu kan. Ada juga yang mungkin lagi belanja-belanja, jangan lupa ya. Kalian jangan sampai ketinggalan barang belanjaannya. Nah, jangan sampai udah jalan-jalan beli belanjaan malah belanjaannya ditinggal. Itu penting banget ya. Pokoknya jangan lupa belanjaannya jangan lupa dibawa. Dan kali ini aku mau puterin buat kalian lagu yang siap nemenin kamu di 102,5 FM. Masih bareng aku Safira Ajeng di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

yang sore ini di daerah utara bikin cari tempat-tempat untuk menikmati sunset ya teman berdua, ataupun juga mau mencari info budaya dan juga kegiatan-kegiatan budaya. Salah satu informasi ini teman berdua, buat kalian yang bagian utara pingin ikut keramaian ataupun menyaksikan penampilan-penampilan kebudayaan, ada di acara hari ulang tahun Sardono Harjo ini. Lokasinya di Sardono Harjo Ngaglik Sleman Yogyakarta, yang berbagai acara mulai dari UMKM, kemudian ada jadilan teman berdua, solawat akbar, jadilan juga. Tahu gak sih jadilan, pasti tahu ya, kesenian tradisional di Yogyakarta juga yang menampilkan tarian sekaligus alunan gamelan teman berdua. Acaranya itu dari tanggal 23 Juli sampai 30 Juli 2026 dan nanti kalian bisa menyaksikan berbagai penampilan pentas seni budaya. Ada juga lomba mewarnai, pertunjukan badui, kuntulan tuh. Tahu enggak kuntulan? Nah, buat kalian yang belum tahu kuntulan itu juga bisa tuh ke sana supaya ingin menyaksikan nih gimana prosesi ataupun salah satu tradisi yang ada di Yogyakarta yakni kuntulan. Ada juga senam masal, hadro, dan yang paling meriah ini ada pentas jadilan berhari-hari ya, dari tanggal 24 Juli sampai 29 Juli. Dan di penutupan acaranya di tanggal 30 Juli itu ada festival UMKM, ada juga jadilan dan juga pembuatan NIB nomor induk gak lupa namanya, NIB pokoknya ya, berusaha. Nah ini gratis teman berdua. Dan tanggal 23 Juli kemarin itu diawali dengan pengambilan mata air, ziarah makam Turgo Gede sampai kenduri 18 tumpeng. Kenapa 18 tumpengnya? Karena di situ ada 18 pedukuhan serta ada juga pengajian dan juga sholat akbar. Buat kalian yang ada di sekitar Sardono ataupun masuk ke kawasan Ngaglik, kayaknya ini salah satu event juga yang bisa kalian datengin ya, untuk tahu budaya lebih dekat gitu kan, dan juga menikmati UMKM yang ada di sekitar sana, termasuk di Sardono Harjo Ngaglik Sleman Yogyakarta. Selamat hari ulang tahun untuk Sardono Harjo, yang semoga tambah jaya dan juga semakin guyup, semakin lestari, semakin maju. Kali ini ada selalu ada di Nadimu Special dari BCL Bunga Citra Lestari, spesial buat kalian yang lagi dengerin Broadway Jogja. Masih ada aku Safira aja yang siap menemani kamu sampai nanti di jam 7.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wah, macet. Wis, ngiri wae yo. Iki Beki Bolang gak toh?
3: Hah?
2: Beki Bolang. Belok kiri oleh langsung toh.
3: Aduh, neka toh. Kuwi lho, no tulisane belok kiri ikuti lampu api.
2: Ah, wis toh, ndak ada polisi kok. Iki lho ndelok rano polisi. Wis, trabas wae yo.
3: Sabar toh, ojo ngebut.
2: Wis, santai-santai. Pegangan.
3: Ojo ngebut.
1: Ada nggak ada polisi, yuk tetap taat aturan lalu lintas, utamakan keselamatan. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, suasana senja di Jogja memang selalu punya cerita tersendiri ya. Dan di tengah riuhnya kota, mari kita ambil waktu sejenak untuk bersyukur atas hari ini. Dan sesaat lagi suara azan maghrib akan berkumandang menemani syahdunya sore kita kali ini. Dan mari kita simak bersama panggilan sholat untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sewaktu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman prodo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rendah hati atau dalam kata lainnya tawaddu merupakan salah satu sifat atau sikap yang sangat mulia, namun seringkali terabaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Padahal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suri teladan kita, suri teladan terbaik bagi umat manusia, telah menunjukkan kepada kita semua betapa pentingnya sifat rendah hati dalam hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 63, Bismillahirrahmanirrahim.

Ama, yang artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Dalam suatu riwayat, Rasulullah SAW juga menyebutkan, bersabda bahwasanya barang siapa yang merendahkan dirinya di hadapan Allah, maka Allah akan meninggalkan derajatnya. Dan barang siapa yang menyombongkan dirinya, maka Allah akan merendahkan derajatnya. Dari firman Allah dan hadis yang saya sebutkan tadi, kita bisa memahami bahwa sifat rendah hati merupakan bentuk penghambaan dan ketundukan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita semua merendahkan hati kita, merendahkan diri kita, maka kita menyadari bahwa hanya Allah yang berhak mendapatkan segala kehormatan dan kemuliaan. Sifat rendah hati juga melatih kita untuk tidak merasa lebih baik atau lebih tinggi dari orang lain, sehingga kita tidak mudah terpengaruh oleh godaan kesombongan dan keangkuhan. Ingat, kesombongan dan keangkuhan inilah yang menyebabkan orang yang mulia, makhluk yang mulia seperti iblis, harus dilaknat Allah Subhanahu wa taala karena dia sombong, angkuh, tidak mau bersujud kepada Adam. Rendah hati juga bukan berarti kita harus merendahkan diri secara fisik atau mental. Rendah hati dalam Islam adalah sebuah sikap hati yang sadar bahwa segala sesuatu yang kita miliki hanyalah milik Allah dan karunia Allah semata. Oleh karena itu, kita harus bersyukur dan memanfaatkan segala yang diberikan Allah dengan sebaik-baiknya. Kita juga harus selalu mengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak melihat pada bentuk atau status sosial seseorang. Tetapi Allah lebih menghargai sifat-sifat yang baik dalam diri manusia seperti kejujuran, kesabaran, dan rendah hati. Dan semoga kita bisa menjadikan diri kita memiliki sifat yang rendah hati sebagai pedoman dalam hidup kita. Dan semoga kita selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menghambakan diri dan merendahkan hati di hadapannya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk kalian yang berkewajiban menjalankannya. Teman-teman dua, buat kalian yang masih di perjalanan, tentunya hati-hati di jalan. Semoga lancar sampai tujuan dan juga lancar sampai rumah masing-masing ya. Pokoknya stay safe, hati-hati di jalan. Buat kalian yang mungkin ngantuk gitu kan, boleh mampir terlebih dahulu di sebelah kanan kiri kalian, mungkin ada masjid dan lainnya, nanti bisa istirahat di sana. Dan kali ini teman-teman dua, sudah di jam 18, saatnya aku akan share ke kalian untuk 3 list lagu yang bisa kamu pilih nantinya teman-teman dua. Yang pertama ada Divki Khalif, di jamu ya, jamnya lagu kamu. Divki Khalif seandainya ada Pink Trust Fall teman-teman dua. Abis itu ada Nabil Taki yang Cegil. Next ada Inau featuring Ardi Lesmana yang Sesi Potret. Dan juga ada Pamungkas Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Dari 5 lagu kali ini langsung join aja di 0811 2511 025, akan aku puterin nantinya di jam 18.45. So stay tune di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Lucu banget videonya. Wih, kerennya.
3: Gak bosen apa jadi penonton kehidupan?
2: Yuk, aku kan cuma cari hiburan aja.
3: Kalau selingan doang sih gak apa-apa, asal gak jadi zombie scroll aja. Emang gak kepengen nikmatin hidup beneran?
2: Hidup beneran? Yang kayak gimana?
3: Ya, kamu bangun pagi tanpa snus, senyum ke orang yang lewat, atau cabut headset buat dengerin suara sekitar.
2: Sounds good.
3: Teman Produe, kadang yang kamu butuhin cuma beranjak dari layar, lihat sekitar, dan nikmati momen-momen kecil. Buat hidupmu lebih bermakna dengan Stop Scrolling, Start Living.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Produe FM. Produe FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Produe FM.

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. It take up every corner of my mind. What you gonna do now? 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Masih di jamu kali ini, teman Pro 2, jamnya lagu kamu. Langsung pilih aja 3 lagu yang udah aku share ke kalian. Ada Divi Khalif seandainya, kemudian ada yang berikutnya Pink Church Fall, Nabila Takia Cegil, Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan, sama Ina featuring Alice Ari Lesmana, Sesi Potret. Langsung join aja teman Pro 2 di 0811-2511-025. Nantinya akan aku puterin di jam 18.45. Masih ada waktu ya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Stay tune di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah dan

0: pada setan senyawa dan candu.
1: Jamu, jamu kak, jamu.
2: Ada jamu apa aja mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan.
3: Kukira kita akan bersama.
1: Jamu dunia tipu-tipu.
4: Takkan kemana-mana.
1: Jamu sang dewi.

0: kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Serat 2,5 FM Pro 2 Jogja. Teman terbaiknya masih di sore ceria kali ini bareng aku Safira Ajin, tentunya yang menemani kamu teman Pro 2. Dan sudah satu persatu udah WA ke 0811-2511-025. Masih ada 10 menit waktunya buat kalian kepilih nih 3 lagu yang bakal kamu dengerin nanti di jam 18.45. Karena 3 lagu terbanyaknya akan aku puterin. Ada Divki Khalif, Seandainya, Pink Trish Fall, teman Pro 2, Nabiha Takia Cegil, Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, And The Last One Is Inau, featuring Ali Lesmana, Sesi Potret. Langsung join aja di jamu, jamnya lagu kamu. Nanti akan aku puterin 3 lagu terbanyak ya. Oke? Okay? Stay tune bareng aku Safira Ajeng di jamu, jamnya lagu kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kalian pernah dengar istilah cyberbullying? Sebenarnya, cyberbullying itu apa sih? Menurut UNICEF, cyberbullying atau perundungan dunia maya itu adalah bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Misalnya nih, kamu ngasih komentar jelek berkali-kali ke postingan teman kamu di Instagram. Itu udah termasuk cyberbullying loh. Kalau kamu melakukan cyberbullying, kamu bisa kena ancaman pidana 6 bulan penjara atau denda sebanyak 72 juta rupiah. So, think before you text. Cegah cyberbullying mulai dari kamu.
1: Jamu, jamu kak, jamu.
3: Ada jamu apa aja mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan.
4: Kukira kita akan bersama.
1: Jamu dunia tipu-tipu, takkan kemana-mana. Jamu sang dewi. Jamu pink venom. Jamu isi on me sama jamu

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jammu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.
2: Jamu, jamnya lagu kamu, saatnya kita akan puterin lagu yang udah jadi pilihan terbanyak nih. Ada materi di pelayan minta lagunya Divki, Pink sama Enau. Kemudian Divki dari Kak Kevin, Divki Pamungkas sama Enau. Lara Purnamasari minta lagunya Nabila, Pamungkas, Enau. Kak Taufik di Godean minta lagunya Divki Khalif, Enau. Sama udah dua aja. Sama Marin di Pakem minta lagunya Pamungkas Pink sama Enau featuring Ari Lasmana. Dan ada yang udah masuk barusan aja ya, Pink, minta Pink lagunya. Habis itu Inau sama Inau Ardi Lesmana. California minta lagunya Pink, Riff Divki Khalif, Pamungkas. Oke, kali ini yang paling banyak berarti ada lagunya Divki Khalif, Pink sama Enau. Kalau gitu spesial buat kalian yang udah gabung di jamu-jamnya lagu kamu. Ini lagu akan aku puterin ya. So stay tune di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

102,5 FM Runway Jogja, teman terbaik kamu. Thank you teman-teman dua, makasih matur nuwun sangat yang udah nemenin aku di sore ceria kali ini. Dan saatnya aku Safira Ajeng mau pamit dulu. Thank you pokoknya yang udah nemenin sampai di jam 7 kurang ya. Dan kali ini aku Safira Ajeng mau pamit dan nanti posisiku akan digantikan oleh Kak Abi. So stay tune, pokoknya dengerin selalu Pro 2 Jogja dan juga selalu gabung di 0811 2511 025. Bye bye teman-teman Pro 2.

0: 2 FM. Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, kali ini bersama saya Suryo Abi Maruf di Info Pro 2 malam untuk edisi 27 Juli 2026. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengundurkan diri dari jabatannya. Secara resmi, Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri sebagai Gubernur BI pada Minggu 26 Juli 2026 kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan menerbitkan keputusan Presiden mengenai pemberhentian Perry Warjio secara hormat dari jabatannya. Mekanisme tersebut akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan aturan dan perundangan yang berlaku.

0: Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Formula 1 dan FIA memastikan Malaysia masuk kalender musim 2026 sebagai tuan rumah Grand Prix Bahrain. Balapan dijadwalkan berlangsung di sirkuit internasional Sepang pada 2 hingga 4 Oktober 2026 ini. Lansir dari Formula1.com, ajang ini akan digelar antara Grand Prix Azerbaijan dan juga Grand Prix Singapura. Penyelenggara menyebut seluruh jadwal Formula 1 musim 2026 lainnya tetap tidak berubah. Pelaksanaan balapan masih menunggu penyelesaian kesepakatan akhir serta persetujuan Dewan Olahraga Motor Dunia. Nantinya seri tersebut bernama Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia. Saat ini kesepakatan telah dicapai Formula 1 dan FIA, pemerintah Bahrain dan pemerintah Malaysia. Kerjasama itu memastikan GP Bahrain tetap terselenggara pada musim 2026 meskipun diadakan di Malaysia.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, setelah tadi kita simak informasi dari RRI.co.id yang disampaikan melalui info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya dari Pro 2 Jogja ngajakin teman Pro 2 ya untuk gabung bersama Pro 2 Jakarta sampai dengan jam 8 malam ini di program MLC Music Live Chat untuk edisi hari ini teman Pro 2 di hari Senin 27 Juli 2026 yang juga disiarkan oleh Pro 2 Network di seluruh Indonesia. Langsung saja kita bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk ikut mendengarkan siaran MLC Music Live Chat.
1: Pro 2 FM. Ya, yang mulai menanjak naik teman Pro 2, mulai naik daun dan juga berasal dari Bekasi ya. Tapi nanti kita masih nungguin mereka teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat teman Pro 2. Dan sekarang gue sudah kedatangan band Papan Atas Kota Bekasi teman Pro 2. Ini dia Perahu Kertas. Selamat malam bro.
1: Malam. Akhirnya.
0: Akhirnya datang
1: bertandang juga nih.
0: Apa kabar teman-teman Perahu Kertas?
1: Alhamdulillah bahagia.
0: Bahagia.
1: Tidak hanya baik ya, bahagia.
0: Sehat?
1: Sehat.
0: Aduh. Ini personilnya Perahu Kertas berempat kan ya? Enggak, bertiga.
1: Tiga dong.
0: Bertiga aja ya. Tiga. Ada siapa aja nih malam hari ini yang datang ke Pro 2?
2: Ada Chandra Kim.
0: Chandra Kim. Dari Korea ya, Bapak?
1: Dari Selatan, Korea Selatan.
0: Oke. Okay.
1: Bekasi Selatan.
0: Selanjutnya ada siapa, Bro?
3: Dimensi Hardy.
0: Dimensi Hardy, pemain bass nih teman Pro 2. Dan ini aktor ya?
1: Aktor laga.
0: Satu lagi aktor laga. Ada siapa, Bro?
3: Robert.
0: Robert
1: David Chaniago.
0: Robert David Chaniago. Pegang apa dia, Bro?
1: Pegang celana dari tadi ya gue lihat. Mau celana lu.
3: Pegang kendali. Bro.
0: Pegang kendali, pegang drum, pegang ya kan. Kendali. Ini ada salah satu band bisa dibilang band indie ya. Ini yang sedang meroket teman Pro 2. Dan mereka merilis lagu terbaru mereka pertama kali di radio.
1: Yeah.
0: Ya kan? Ini udah tersebar di seluruh Indonesia materinya. Ya kan, dan ini bertajuk Joki Cinta.
1: Joki Cinta.
0: Joki Cinta.
1: Kayaknya belum gue sebar juga. Besok baru gue sebar.
0: Udah gue nyebar.
1: Oh iya, terima kasih Oza.
0: Karena gue adalah salah satu fans beratnya Shin Tae-yong. Kan gue dari Korea Selatan, men.
1: Iya.
3: Panget sih di film itu.
0: Tapi mungkin pertanyaan ini belum pernah ditanya sama penyiar-penyiar sebelumnya.
1: B.
0: Iya kan? Gimana sih personil Perahu Kertas ini ketemunya awalnya gimana terbentuknya? Karena dulu gue ngelihat ada band seperti kalian, itu lagunya di play di Ramayana bro, di Matahari Bekasi bro. Tapi mirip doang gitu loh. Dulu tuh personilnya vokalisnya nggak rambutnya nggak ijo, sekarang udah ijo.
1: Jangan aneh-aneh aja. Itu band gue yang dulu kayaknya.
0: Oh iya itu band lain dulu. Nah gimana ceritanya Perahu Kertas ini bisa terbentuk men?
1: Terlalu lu masih ingetnya Ramayana gitu.
0: Ini ulang tahun Perahu Kertas di tanggal 9 September 2016.
1: Iya.
0: Benar ya?
1: Heeh.
0: Berarti udah berapa tahun?
1: 10.
0: Nah, 10 tahun.
1: Tahun ini. 10 itu apa ya?
0: Apa?
1: Sebutannya?
3: Windu.
1: Windu lah. Apa dong? Satu abad.
3: Oh, abad.
0: Enggak dong, satu 100. Abad 100 tahun. Enggak,
1: 10 tahun lah.
0: Udah 10 tahun.
1: Juga.
0: Udah 10 tahun bersama.
1: Dekade.
0: Satu dekade.
1: Satu dekade maksudnya.
0: Satu dekade bersama. Nah, itu ceritanya gimana awalnya? 10 tahun lalu ketemunya di mana?
1: Ya, ya.
0: Kan? Udah nggak kerasa dong, lu udah 10 tahun bersama.
1: Iya, ternyata tidak terasa aja.
0: Duka dan duka, ya kan?
1: Iya.
0: Ada sukanya.
1: Duka dan merana. Duka dan merana. Tidak terasa ya?
0: Iya. Ini gimana dulu ceritanya ketemunya teman-teman?
1: Ini pertanyaan yang sangat menarik ya.
0: Iya.
1: Seperti yang lu sebutkan ya. Pertamanya adalah Ramayana. Band gue yang dulu.
0: Iya.
1: Gue sama Dimensi Hardy kan ngeband. Aero dulu. Tahu nggak band?
0: Tahu, Aerox, motor Yamaha kan?
1: Aerox. Oh iya. Ngeband sama dia. Ngeband bertahun-tahun. Sampai akhirnya 2015 vakum kayak. 2016 bikin band baru lah.
0: Okay.
1: Bikin band yuk. Dulu selama ngeband gak pernah punya album. Dulu kan susah aja ya. Kayak dulu tuh mindsetnya harus label.
0: Ya betul.
1: Rilis sendiri tuh DIY tuh masih terbatas sulit. Edukasinya juga belum nyampe gue tuh. Nah 2016 tuh banyak teman-teman yang mulai rilis sendiri, kita juga pengen kan. Akhirnya bikin band, ngajak siapa drummer ya. Si Onai kan akhirnya sibuk tuh di Bang Danamon. Sibuk banget dia dulu kerja.
0: Bang Danamon Kuningan sini ya?
1: Kayaknya iya deh. Sibuk banget. Akhirnya anjing drummer siapa ya. Ya udah akhirnya Manjoy. Manjoy itu dulu soundman-nya Aerob. Cari yang rumahnya deket, yang tiap hari udah ketemu, ya udah Manjoy. Bikin Perahu Kertas gara-gara itu doang. Gara-gara kita bikin album. Sesuatu yang gue dari dulu pengen ngeband bertahun-tahun tapi belum pernah punya album. Udah mindset-nya Perahu Kertas tuh udah bikin album yuk. Kayak apa sih rasanya gitu.
0: Jadi awalnya karena band Aerob dulu yang vakum ya.
1: Vakum.
0: Dan akhirnya ketemu Manjoy sebagai
1: drummer.
0: Drummer baru
1: Dan
0: lo bikin Perahu Kertas.
1: Bikin Perahu Kertas.
0: Dari nama Aerob ke Perahu Kertas itu gimana men? Lo nemu, siapa sih nemuin nama Perahu Kertas tuh? Nemunya di
1: part. Oh lagu.
0: Oh lagu siapa?
1: Jadi sebenarnya Aerob itu bukan Perahu Kertas. Aerob ya Aerob. Orang tuh banyak nyangka kayak, wih, Aerob ganti nama.
0: Nah iya, aku juga nyangkanya begitu.
1: Sebenarnya enggak, Aerob tuh udah gue tutup buku lah. Pengen bikin sesuatu yang baru, yang lebih lebih kiri.
0: Nah iya.
1: kanan banget ya.
0: Dulu kanan banget.
1: Ferry kan? Irwandi kali ya.
0: Iya. Sih.
1: Di kiri.
0: Terus.
1: Kertas lama aja. Perahu kertas tuh gara-garanya pas bikin demo bahkan bandnya belum ada. Dimensi Ardi bikin lagu judulnya Perahu Kertas.
0: Oh.
1: Kayak si kakak yang satu itu.
0: Iya.
1: Itu lagu pertamanya tuh. Kita bikin, terus bandnya apa ya? Udah Perahu Kertas aja.
0: Oke.
1: Bandnya Perahu Kertas, karena namanya kita rilis lah tuh.
0: Single udah pertama ya?
1: Oh iya, lupa gue. Udah dong ya? Oh enggak, lagunya
0: loh,
1: malah
0: ini?
1: Lagunya malah gak jadi.
0: Oh lagunya malah
1: yang
0: gak
1: Perahu
0: jadi?
1: Yang Perahu Kertas, tapi nama bandnya malah jadi ngepet. Perahu Kertas. Manjay, okay. Gabung nih kita ya. Rilis lagu pertama, ya udah kita rilis di YouTube. Antusias dong ya, band baru gue nih kiri.
0: Wih,
1: ini aku judulnya.
0: Ini aku.
1: Okay.
0: Sebelum ini aku malah monolog.
1: Monolog
0: satu.
1: Monolog satu.
0: Cari di YouTube kan. Ketutup sama ribuan Maudi Ayunda ya.
1: Band
0: gue mana ya? Dada gila.
1: Gagal nih.
0: Ini yang
1: sebelum berkembang.
0: Iya. Sebelum berlayar udah. Susah dicari. Udah kegulung ombak.
1: Kenapa namanya jangan Perahu Kertas, Perahu Beton misalkan. Ya,
0: lebih baru kuat, kena. Iya.
1: Akhirnya akhirnya udah hanya diilangin, gak pakai spasi.
0: Oke. Okay.
1: Biar apa tuh bahasanya kalau pencarian?
0: Biar gak sama
1: bahasa search-nya. Bisnisnya.
3: SEO-nya.
1: Oh, SEO-nya biar gampang nih, hanya biar gak sama ya. Udah jadi Perahu Kertas. Terus rilis ini aku, udah jadi Perahu Kertas kalau di searching muncul paling atas.
0: Nah. Okay. Itu berarti ada artinya gak sih Perahu Kertas
1: artinya itu? Nih, Dimensi Ardi jago banget.
0: Coba nih.
3: Setelah jadi, kita gak mikir artinya nih. Penting unik aja namanya biar gampang dicari. Pas di searching, perahu itu tetap perahu juga. Bahasa?
1: Ternyata bahasa mana?
3: Lampung.
0: Bengkulu.
1: Bengkulu.
3: Iya, bahasa Bengkulu artinya sama juga, perahu juga. Jadi ternyata sama. Sama aja berarti artinya.
0: Perahu Kertas,
3: tapi spellnya unik aja.
0: Oke. Jadi itu sebenarnya artinya diketahui belakangan ya?
3: Iya malah ya.
0: Oke, dan Perahu Kertas itu sekarang ini menjadi band bergenre rock motivasi, bro. Hati-hati ini lo. Berat ini.
1: Hati-hati
0: ya. Hati-hati ya. Ini hati-hati. Kenapa lo bisa berganti genre? Setahu gue lo dulu adalah band rock ya.
1: Rock.
0: Band rock papan atas ya. Bekasi lah ya.
1: Iya.
0: Di bawahnya Bara Suara.
1: Joy.
0: Iya kan? Tapi sekarang lo menjadi rock motivasi. Itu apa sih, men? Rock motivasi itu gimana sih?
1: Ini pertanyaan yang menarik ya.
0: Oke.
1: Jadi 2016 kebentuk, mulai rilis 2017.
0: Iya.
1: Kita rilis Ini Aku, rilis Merah Membiru.
0: Merah Membiru itu video klipnya luar biasa. Yoi
1: yang kertas itu.
0: Wis,
1: rilis Terang Bersulam, kita juga rilis lagu judulnya apa ya, banyak.
3: Jangan dulu mengerti.
1: Belum yang 2000 bawah tuh. Ada Aurora.
0: Oh. Aurora. Nah,
1: pas pandemi ya itu kita rilis Adaptasi Atau Mati, kita rilis Ufuk, lagu tentang mencintai proses, Jangan Dulu Mengelap Keringat, terus kita ngeband kan ngeband aja ya, maksudnya anak Perahu Kertas ini tidak terlalu memikirkan
0: pemasukan,
1: mikir dong.
0: Oh iya beda ya.
1: Makanya ada Sweet Spot Music Studio. Galaxy Sound System aja.
0: Masuk.
1: Ini garasi.
0: Yo.
3: Berkaryanya tuh enggak terlalu terganggu.
0: Oke.
3: Soalnya udah
0: udah aman itu dia.
1: Wah, rilis lagu, rilis album.
0: Terus?
1: Ada sosok bernama Egy waktu itu. Dia posting Egy. Story. Bukan Egy, Fiskral ya.
0: Oke. Okay.
1: Dia posting lah. Kayak, wah suka banget sama Perahu Kertas.
0: Oke.
1: Okay. Terus dia tulis, band rock motivasi dari Bekasi.
0: Wow.
1: Gue baca dong.
0: Egy ini wartawan?
1: Bukan, ada pendengar kita lah.
0: Oke.
1: Sejenis manusia ya yang hidup di Bekasi.
0: Oh, oke.
1: Dia posting itu aja, band rock motivasi dari Bekasi. Terus gue urut judul-judul lagu Perahu Kertas dari 2016 kan.
0: Oke.
1: Okay. Ternyata iya lagunya motivasi semua ya.
0: Okay.
1: Padahal semuanya dibuat itu bukan untuk orang lain. Kayak Merah Membiru ya gue membicarakan Perahu Kertas aja, Babak Belur. Ini aku tuh tentang orang yang krisis jati diri. Jangan malu untuk ngeluarin karakter diri sendiri. Semuanya untuk Perahu Kertas, motivasi untuk Perahu Kertas. Sampai postingan si Egy itu muncul, kita baru sadar kita benar motivasi ternyata ya.
3: Ternyata berdampak bagi
1: berdampak.
3: Orang
1: kita, ternyata berdampak ya. Gitu. Udah dari situ benar motivasi.
0: Motivasi. Rock motivasi
1: buat siapa? Buat diri sendiri. Kok sosok motivator ya? Motivator kan hidupnya harus hancur dulu. Kita ini adalah manusia-manusia hancur yang mengekspresikan dirinya melalui karya. Gitu, Ja.
0: Jadi band rock motivasi. Nah, berarti di lagu terbaru Joki Cinta ini motivasi juga, men?
1: Motivasi.
0: Motivasi. Kita bakal bedah lagu Joki Cinta.
1: Yo.
0: Apakah lagu-lagu Joki Cinta ini terinspirasi dari grup Hindia juga? Kita enggak tahu.
1: Ya, kita kan? Lihat
0: nanti. Bisa kan? Atau terinspirasi dari Leto? Kita enggak tahu.
1: Ah, itu udah pasti.
0: Udah pasti. Ataukah terinspirasi juga dari lagunya Jenny terbaru? Wah, abis yang satu ini teman bro dua bakal kita bahas, pastinya jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.
2: Yeah. Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di Music Live Chat teman Pro 2 dan masih barengan band Papan Atas Kota Bekasi.
1: Amin.
0: Yaitu Perahu Kertas.
1: Yes.
0: Wah, jadi fun fact-nya teman Pro 2 ya. Ini band salah satu band favoritnya Wali Kota Bekasi teman Pro 2. Siapa Wali Kota Bekasi, Bro? Namanya, Bro?
1: Gua malas benar disebut band Bekasi.
0: Mastery. Tapi lu harus menjadi band kebanggaan Bekasi.
1: Gua pernah mau make gors, lu bayar 7 juta.
0: Siapa yang minta bayar?
1: Gak tahu, akhirnya 300 ribu ke penjaga.
0: Hah?
1: Himbauan, bukan himbauan ya, masukan untuk para tim-tim di Bekasi.
0: Asik, iya, asik. Tapi teman Pro 2 jujur ya, gua tuh salah satu fansnya mereka nih.
1: Min.
0: Sejak zaman Aerob ya. Mereka itu kalau bermain musik itu luar biasa.
1: Min, amin.
0: Kalau Chandra itu bermain gitar enggak kalah sama Moldi. Iya enggak?
1: Yo.
0: Yo.
1: Iya dong. Menang kidal doang dia tuh.
0: Pokoknya ini band keren banget dan mereka besok akan merilis lagu
1: ya
0: yang berjudul Joki Cinta.
1: Yo.
0: Wow. Apa ini Joki Cinta, Bro? Oh,
1: ini menarik ya.
0: Apakah Joki Cinta tuh apa sih? Mak comblang, bukan?
1: Yes, right.
0: Bahasa dulunya Mak Comblang ya?
1: Mak Comblang.
2: Bahasa Genzinya Joki Cinta.
0: Bahasa Joki Cinta.
1: Lo kalau mau nanya-nanya langsung yang bikin lirik kayak dengan ke gua.
0: Ini sebelah gua nih. Tapi Joki Cinta ini bercerita tentang apa nih? Kesulitankah di era-era globalisasi ini mencari pasangan atau gimana?
1: Ya, emang sulit, Joy? Iya sih, Manjo sulit banget.
0: Iya, Manjo dari dulu masih nyari aja ya?
1: Masih.
2: Masih setia
0: buat. Masih setia ya?
1: Sendiri.
0: Iya. Padahal filmnya udah di mana-mana.
1: Yoi. Apa masih setia gonta-ganti?
0: Ya.
2: Setia gonta-ganti ada ya.
0: Baru. Gimana cerita tentang apa nih Joki Cinta?
2: Joki Cinta ya. Ya dulunya kita kenal.
0: Kejepit.
2: Di era yang sudah digitalisasi zaman sekarang itu dalam mencari pasangan tuh kurang ada sentuhan humanisnya. Makanya ketika lo mengincar sesuatu, mengincar seorang lo akan butuh Joki Cinta.
0: Oke.
1: Joki. Gimana tuh maksudnya?
0: gimana Joy?
3: Joki itu sebenarnya kita mengadaptasi dari sabda Rasul ya.
0: Oke.
3: Okay. Carilah
0: pasangan sampai dengan Cina.
3: Pasangan yang
0: bukan
3: bibit-bibit bobotnya bagus.
0: Nah, ini.
3: Ya, boleh, kayak boleh. Dia cantik, dia soleha, dia kayak raya.
0: Udah. Oke. Okay. Muluk ya itu ya, muluk-muluk ya. Jadi bukan muluk-muluk, tapi muluk-muluk ya.
1: Jadi intinya lagunya tentang apa nih ya?
0: Jadi lagunya, coba-coba liriknya ada part apa aja? Part hooknya di mana? Lirik dari Joki Cinta ini. Coba.
1: Lo cerita, jadi gini.
0: Ya gimana?
1: Gua sudah bisa ceritain. Joki Cintanya,
0: oke.
1: Okay. Dia kliennya.
0: Oke. Okay.
1: Gue ngomong ke dia ya.
0: Langsung studi kasus nih ya.
1: Iya.
4: Saat kau ragu tuh katakan cinta. Bila kau pikir dia terlalu sempurna untukmu, datang padaku. Begitu banyak kata-kata cinta, rayuan gombalmu pun tak mampu luluhkan hatinya. Datang padaku, karena aku cinta.
0: Joki Cinta.
4: Joki Cinta.
1: Semacam konsultan.
0: Konsultan cinta, Bro.
1: Konsultan cinta, Bro.
0: Konsultan cinta ternyata.
1: Konsultan cinta.
0: Heeh. Lo gagal mulu ngikutin dia ya.
1: Oke.
0: Oke.
1: Gua baru nemu tadi. Konsultan cinta nih gua nih.
0: Konsultan cinta.
1: Gara-gara di sini nih.
0: Jadi mungkin lagu ini relate tuh untuk teman Pro 2 yang dalam posisi apa, Men?
1: Posisi mencintai, menyukai seseorang, tapi lo bingung bagaimana cara ngedeketinnya.
0: Oke. Okay.
1: Bagaimana cara mengungkapkan hati lo.
0: Oke. Okay.
1: Bagaimana langkah-langkah yang lo tempuh agar dia jatuh hati pada lo. Kalau okay. lo bingung, hubungin Perahu Kertas. Kita akan kasih solusinya satu per satu.
0: tapi di lagu itu memang gini. Misalkan kalau gue lagi mencari cinta dan gue belum tercerahkan nih, gue denger lagu Joki Cinta tuh akan dapat motivasi yang berlebih berarti ya.
1: Iya,
0: karena
1: dong.
0: Lu adalah band rock motivasi.
1: Itu dia intinya.
0: Dan win rate untuk mendapatkan pasangan tuh tinggi.
1: Yes.
0: Oh,
1: that's right, Jah.
0: Jari teman Pro 2 lagu
1: Joki sudah membantu Jah.
0: Itu jadi, maksudnya. Iya, jadi lagu Joki Cinta ini bisa menambah aura lo ya.
1: Nih,
0: itu. Misalkan lo gagal terus, gagal terus, gagal terus, dengerin Joki Cinta. Abis itu ketemuan jadi.
1: Jadi.
0: Jadi nih.
1: Jangan ragu pokoknya.
0: Jangan ragu.
1: Jadi.
0: Buat cowok, buat cewek, Jadi semua nih.
1: Jadi semua. Jadi
0: insya Allah.
1: Semua. Nah, maksudnya ungkapin aja dulu, Ja.
0: Ungkapin
1: aja. Jadi enggak belakang.
0: Iya.
1: Eh, tapi kan
0: Bang, gua enggak jadi, Bang. Tolak gua.
2: Berarti enggak cocok.
1: Berarti
2: kita cariin.
1: Kita cariin
0: iya.
1: Yang lebih cocok.
0: Lu kan sebagai joki cinta akan mencari yang lebih cocok
1: itu
0: lagi.
1: Maksudnya. Itu maksudnya.
0: Bebet bibit bobote. Kita tahu lah pokoknya.
1: Nah,
0: datang.
1: Kita mau tes nih teman Pro 2. Mereka kan membuat lagu joki cinta.
0: Yes.
1: Ya kan? Ada enggak saran-saran buat teman Pro 2? Supaya talk chair dalam mencari pasangan.
2: Talk chair dong.
1: Iya kan?
2: Dari sisi kanan
1: dari
2: dong.
1: Ini nih.
2: Dari manjoy
1: dari dulu. Sisi baik kanan.
0: Sisi baik.
1: Apa tadi?
0: Gimana tipsnya ya kan? Karena lu udah bikin lagu joki cinta nih buat seluruh teman Pro 2 yang lagi mencari cinta nih di malam hari ini. Supaya bisa langsung, "Oh, gua dapat pasangan gara-gara gua dengerin lagu joki cinta. Terima kasih Perahu Kertas," kan gitu. Nah, lu ada wejangan enggak? Ada tips enggak buat teman Pro 2? Gimana caranya supaya cepat klik mendapatkan cinta yang baru. Nah, luar biasa.
2: Swipe right ya.
3: Main Bumble, main Tinder. Banyak aplikasi kencannya di sekarang. Cari aja.
1: Biar makin banyak
3: makin lebar
1: probabilitas.
2: Dari 100 adalah satu ya.
3: Itu kan salah satu belajar komunikasi sama cewek tuh di
0: okay.
3: Bumble sama Tinder. Silakan.
0: Kalau manjoy dari generasi belajar. Baru ya kan.
1: Generasi
0: baru. Main dating apps. Nah, gimana kalau dari Chandra Kim?
1: Kalau dari
0: ini
1: gua.
0: Ini kan lu generasi dulu mendekati perempuan pasti lewat surat.
1: Iya
0: kan. Betul. Lewat Friendster.
1: Yo.
0: Live Connector. MIRC.
1: Ouch.
0: Chat Yahoo Messenger.
1: Nah,
0: gimana caranya?
1: MIRC.
0: Iya. Supaya kan gini, kadang-kadang kita mendekati pasangan tuh ada pasangan yang lu deketin bokap gua dulu deh.
1: Benar.
0: Lu keluarga gua dulu. Nah, gimana caranya supaya di ACC nih Chandra Kim? Dari lu.
1: Kalau gue
0: sebagai joki cinta nih.
1: Bukan masalah ACC-nya kalau gue.
0: Oke. Okay.
1: Masalahnya adalah menurut gue namanya cinta itu akan sehidup semati.
0: Wah,
1: ini yang namanya
0: dalam,
1: kulit
0: dalam ini.
1: Akan berubah.
0: Kulit akan berubah,
1: keriput akan muncul, umur akan bertambah.
0: Iya.
1: Tapi cara kita berkomunikasi itulah nomor satu menurut gue.
0: Waduh.
1: Kalau dirasa apa yang lo incer itu menurut lo secara komunikasi, secara attitude berbicaranya cocok sama lo, perjuangkan. Dimulai dari situ.
0: Oke.
1: Komunikasinya lo harus cek dulu.
0: Oke.
1: Lo cocok gak nih sama dia nih? Nah. Jangan cantik tapi ternyata lo gak cocok nih cara ngobrolnya. Tapi lo paksain. Wah,
0: iya benar.
1: Cantik yang penting nih.
0: Jangan cantik tiba-tiba kayak limbat. Nah,
1: nah
0: komunikasi gak lancar.
1: Iya, cantik-cantik pas ketemu.
2: Kenapa gak ngomong-ngomong sih?
1: Iya anjir.
0: Surupan.
1: Iya.
0: Surupan ya.
1: Ya gue takutnya kayak limbat.
0: Kayak limbat lagi gimana cewek
1: iya, limbat maksud, ya? Maksud gue kan ada cewek yang
0: kamu bu, ngomong beli, apa? Bu.
1: Limbat jadi orang Tegal.
0: Iya kalau
1: ada, ya, ada
0: iya soalnya kan kalau laki-laki dapat kamu mau makan apa? Kamu mau makan apa?
1: Iya iya
0: komunikasi nggak bagus.
1: Komunikasi nggak bagus. Komunikasi nomor satu. Iya. Abis itu setelah lo rasa kayaknya gue cocok nih cara ngobrol sama dia, lo hubungin Perahu Kertas untuk langkah-langkah selanjutnya.
0: Nah ini dia. Bisa.
1: Bisa.
0: Kemana hubunginnya? Udah ada? Hotline-nya udah ada?
1: Hotline-nya ada, cek aja di Instagram. Nanti kita pasang hotline-nya ya. Bener juga sih, belum ada.
0: Tapi itu dari versi cowok ke cewek. Nah, ini dimensi Hardy.
1: Dimensi.
0: Gimana caranya buat perempuan-perempuan, ya kan, supaya terhindar dari cowok-cowok yang zong. Nah, sebagai joki cinta kan lu harus kasih masukin. Masukan.
1: Masuknya.
0: Iya, masuk.
1: Lu kasih masuknya dong.
0: Iya dong.
1: Masukin.
0: Iya, maksudnya tuh. Biar supaya perempuan jangan sampai salah langkah.
1: Nah,
0: gimana dari dimensi Ardi?
2: Kalau gue
0: menanggapi persoalan
2: POV seorang POV perempuan. Ya. Perempuan ya?
0: Iya. Dari joki cinta nih ya.
1: Cowok yang di dating app
2: ya. Itu malu lu.
1: Cowok jadi
0: oh, Bajoy ada di situ ya? Eksis ya?
2: Mbak, di semua
0: oh, ada.
2: Ada
0: ya?
2: Itu.
0: Oh, ada.
1: Namanya asli lagi, enggak ditutup-tutupin dia.
2: Di Dishub pun ada lo tadi Dishub.
0: Oh, Dishub iya ada.
2: Ada.
1: Oh, ada namanya.
0: Oh, iya. Gimana gimana
2: dimensi Ardi? Dari POV seorang wanita.
0: Sebagai joki cinta
2: menurut
0: nih.
2: Menurut gue tuh kulik dulu sih. Misalnya lo seorang wanita nih suka seorang pria.
0: Oke.
2: Okay. Wah oke okay nih gitu kan. Jangan langsung menunjukkan bahwa lo tuh ada ketertarikan berlebih terhadap dia.
0: Oh.
2: Lo kulik-kulik dulu. Lo tanya-tanya temannya dulu. Ini orangnya gimana sih?
0: Oke.
2: Okay. Gaulnya di mana?
0: Oke.
2: Okay. Perilakunya gimana?
0: Kalemnya dulu.
2: Kalemnya ya, dulu, santai ngulik. Terus kalau oke nih, baru deh lo deketin.
1: Wih. Kok deketin?
2: Hah?
1: Baru lo hubungin kita.
2: Kan deketin dulu.
1: Deketin dulu bener.
2: Kalau lo gagal, hubungin kita.
0: Wow. Ini bro, The best emang
1: gua perahu kertas nih. Gue gak kepikiran sih gue harus menyiapkan solusi-solusi itu sih dengan rilis lagu ini.
0: Menurut gue bagus ya ini ya, karena maksud gue ini salah satu contoh yang harus dilakukan oleh band-band baru gitu. Maksudnya sesuatu yang baru gitu ya kan, membuat hotline seperti Mas Waspres juga ada kan?
1: Oh iya ya?
0: Iya dong, buat hotline juga. Iya. Jadi halo Mas Waspres ya kan? Waspres. Jadi ini harus dicontoh teman bro dua.
1: Lu lihat artworknya dong.
0: Apa dong?
1: Coba atas sedikit.
0: Kita lihat. Wah, main domino.
1: Ya ayolah. Pep, apa?
0: Ini apa ini?
1: Ada seorang perempuan yang sedang konsultasi cinta bersama perahu kertas.
0: Oh, ini perempuan ya?
1: Iya.
0: Oh iya, siapa namanya?
1: Jujur lupa. Istrinya teman gua tuh kemarin di lokasi syuting ya. Lo mau nggak?
2: Yola.
0: Oh, Yola. Tapi ini udah ada video klipnya?
1: Besok. Belum kelar gue edit.
0: Oh belum. Bentar ya. Oh yang edit lu juga? Luar biasa. Perahu kertas multi talenta. Buka hotline bisa, edit video klip bisa.
1: Bisa semuanya.
0: Sound system ada. Apa lagi? Coba.
1: Rekaman.
0: Ada.
1: Terus studio latihan, studio bikin dubbing, iklan. Mixing, mastering, iklan.
0: Bisa semua.
1: Ngukur jalan ada.
0: Udah ada di hotline-nya semua?
1: Ada
0: insyaallah. Okay. Kalau begitu kita putar dulu nih. Joki Cinta. Dari Perahu Kertas.
2: Pertama kalinya di dunia nih.
0: Pertama kalinya di dunia nih. Di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Masih barengan dengan Bro Kertas. Joki cinta, Bro.
1: Yes. Akhirnya.
0: Luar biasa.
1: Akhirnya.
0: Gue mendengar lagu Joki Cinta, teman Bro 2. Jujur gue teringat dengan salah satu band.
1: Ya.
0: Di Upstairs, Bro.
1: Nah.
0: Wah. Fresh tuh. Banget, Bro.
1: Bener.
0: Ini udah cocok nih main di klub-klub ya.
1: Yo,
0: Mes. Di Real Madrid, Persija Jakarta.
1: Klub bola.
0: Oh, salah dong.
1: Klub motor dong.
0: Ini asik banget ya. Boleh denger malam-malam juga asik nih.
1: Asik lah.
0: Wah, disco-disco ya.
1: Disco.
0: Gila.
1: Kalau darurat.
0: Kalau gue ngedenger ini bergenre Electronic City, Bro.
1: Iya, ini menarik nih ya. Cocok banget buat beli TV.
2: Gratis ongkir ya.
1: Iya.
0: Tapi men, lagu Joki Cinta ini berarti berbeda jauh ya sama Perahu Kertas yang dulu-dulu ya. Ini kali ini bernuansa retrowave.
1: Retrowave.
0: Kenapa lo beralih ke retrowave?
1: Ini menarik ya.
0: Apakah sudah butuh masukan? Bab. Gimana?
1: Jadi udah setahun belakangan nih. Mm-hmm. Perahu Kertas tuh kan jargon yang selalu nempel ke kita tuh adaptasi atau mati.
0: Betul.
1: Apa? Karena tiap tahun kita tuh anaknya impulsif.
0: Oke.
1: Okay. Bosenan.
0: Impulsif.
1: Jadi ntar tahun berikutnya kayak bikin yang tambahin apa lagi ya?
0: Oke.
1: Cuma basicnya rock.
0: Oke.
1: Okay. Kita kan sempat bikin album elektronik juga. Terus, nah pas terakhir itu pokoknya kita ketemu dengan ada satu band.
0: Iya.
1: Yang dia tuh retrowave gitulah dari Amerika apa dari mana ya?
0: Bagus. Itu ketemu sebelum Piala Dunia.
1: Kenapa ada Piala Dunianya?
0: Karena Piala Dunia di Amerika kemarin.
1: Oh, iya.
0: Kalau penyanyi gini ada nadanya.
1: Yoi.
0: Asik. Terus lanjut.
1: Ya lanjut.
0: Band apa tuh yang menginspirasi lu dari
1: ada
0: Amerika?
1: Lah, ada. Ntar belakangan.
0: Oke.
1: Okay. Kita dengerin. Wah, anjir, suka banget sound desainnya nih.
0: Oke.
1: Okay. Apa sih nih? Ini mereka band retrowave.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ternyata setelah gua analisa. Yeah. Nah, pokoknya berhari-hari dengerin terus.
0: Mm-hmm.
1: Kenapa kita anjir nih sebelah gua nyaut-nyaut. Oh, jangan gitu dong. Gua agak kaget tiap ngomong dia.
0: Ini terlihat banget ya teman Pro 2 kekompakannya ya.
1: Teman band gua. Dia aja. Kayak baru pertama denger.
0: Terus.
1: Dengar ternyata si retrowave ini sound desainnya ada benang merahnya. Sound-sound yang dipakai 30 Seconds to Mars.
0: Oke.
1: Dipakai Muse, Angels and Airwaves yang di mana band-band itu ternyata favorit kita semua. Makanya pas denger retrowave tuh kita bertiga, ini nih,
0: kita
1: masukin
0: banget
1: yuk
0: nih.
1: Gitu. Jadi kalau sebenarnya ada beberapa teman juga aja yang, ini sesuatu yang baru ya.
0: Oke.
1: Okay. Padahal ternyata enggak, ternyata DNA sound desainnya retrowave tuh udah ada di kita dari dulu, dari Aerop bahkan. Dengerin 30 Seconds to Mars, Muse, Angels and Airwaves dan teman-teman band rock di sana yang pada akhirnya nyentuh elektronik lah. Gitu apa jadi tahun ini udah yuk cobain yuk. Perahu Kertas
3: dipertebel
1: yeah. Retrowave-nya udah dimulai dari Joki Cinta ini.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kedepannya kan kayak gini nih.
0: Kedepannya Perahu Kertas akan seperti ini.
3: Tracknya 5 lagu itu 5-5-nya sih Joki
1: Cinta. 5-5-nya Joki Cinta. Beda chord tuh.
2: Ada yang naik turun ya.
0: Tapi retrowave di edisi Perahu Kertas ini bakal jadi EP berarti.
1: EP.
0: Bakal ada EP-nya?
1: EP banget, insyaallah.
0: Gokil.
1: Lagunya udah siap.
0: Udah siap semua?
1: Udah siap. Lagi di asik mas.
0: Asik. Tapi nanti di EP lo kurang lebih lagunya seunik-unik ini kayak Joki Cinta.
1: Jujur kayaknya Joki Cinta doang dah yang.
0: Oh gitu.
1: Nyeleneh gini ya.
0: Yang nyeleneh cuma Joki Cinta berarti nanti di EP.
2: Sisanya, soalnya kita udah Joki Cinta tuh lagu dari tahun
1: lagu Aerop 2010.
2: Nah, 2010 lagu ini.
0: Jadi di recycle nih.
1: Recycle.
2: Kita coba ganti lirik.
0: Oke. Okay.
2: Terus
1: kok enggak enak ya?
2: Enak yang original.
1: Udah lah biarin lah.
2: Ya udah.
1: Nah, ternyata malah seru.
0: Oke. Okay.
1: Seru jadinya.
0: Berarti ada lagu Aerop lagi yang bakal masuk di EP? Enggak ada yang rasakan dengarkan cinta dari itu
1: baru di jalan tadi kayaknya rasakan dengarkan
0: jadiin retro we asik
1: tadi sebelum Joki Cinta.
0: Serius?
1: Lo
0: okay.
1: Sebelum Joki Cinta lo nyetel Go Away.
0: Oke.
1: Okay. Lagu Aerop.
0: Oke.
1: Okay. Iya.
0: Oh iya. Oke. Okay. Jadi ya. Banyak pertukaran lagu ya sebenarnya. Stok lama ya.
1: Apa? Ngantuk dia.
0: Tapi nanti di EP bakal ada berapa lagu?
1: 6 kayaknya.
0: bakal dirilis tahun ini.
1: Tahun ini pengennya Oktober.
0: Oktober.
1: Oktober. Wow. Pengennya, wih, harus gercep nih.
0: tapi kalau boleh apa ya? Boleh tahu harapan dari teman-teman Pro Kertas nih di Pro Kertas yang versi sekarang ya?
1: Ya
0: kan? Apa nih harapan dari teman-teman? Apakah mungkin yang suka yang dulu, misalnya suka yang rock-rock banget gitu, apakah harus berpindah dengan Pro Kertas yang sekarang? Atau lo nikmatin aja Pro Kertas yang versi manapun itu?
1: Harapannya ada satu lagu yang meledak banget ya.
0: Okay.
1: Yang membawa kita ke gerbang kesuksesan dan kekayaan yang sangat luar biasa.
2: Iya, amin. Bisa memberi keberkahan untuk semua. Iya,
1: Harapan itu.
3: Presiden bisa denger lagu ini sih.
1: Harapannya presiden denger lagu ini sih.
0: Sama Joki Cinta ini?
3: Joki Cinta.
0: Kenapa jadi seskap? Kenapa kalau sih, kenapa lu pengen banget, kenapa pengen banget orang banyak dengerin lagu Joki Cinta? Kenapa?
1: Biar Perahu Kertas bisa keliling Indonesia ya.
0: Nah, ini cocok,
1: teman-teman.
0: Karena Perahu Kertas juga membawa motivasi yang baik.
1: Iya.
0: Untuk banyak orang-orang. Ya, kalau Joki Cinta gini, daripada lu apa namanya? Mikirnya macam-macam, putus cinta ya. Nah.
1: Kan? Ini menarik, Jak.
0: Nah,
1: jadi
0: gimana?
1: Gini, Jak.
0: Menarik nih.
1: Sebenarnya, lagunya suka banget lagi gue nih, backsoundnya. Gak kecil lagi. Ada
0: ding. Gak gimana tadi gimana? Ding. Itu udah bagus kok jadi ke backsound.
1: Joki Cinta, gue tuh kebayangnya bukan lagu yang untuk berusaha orang bisa relate sebenarnya.
0: Okay.
1: Gue cuma pengen ini jadi lagu untuk nemenin orang-orang dalam kegiatan apapun tanpa memikirkan apa makna lagunya. Lo buat lari pagi, buat berangkat sekolah, berangkat kuliah, berangkat kerja, buat lagi berantem sama pasangan, buat naik mobil, naik motor, gue berharapnya lagu ini bisa dinikmati tanpa lo ribet mikirin ini temanya apa sih.
0: Okay.
1: Udah, ini buat nemenin gue keseharian gue aja deh. Okay. Cinta, gue berharapnya kayak gitu.
0: Okay.
1: Jadi makanya kalau ditanya tadi apa tentang kita peramal gitu-gitu itu, ya udah let's go aja gitu.
0: Okay.
1: Cuman gue pengennya ya ini bukan hanya untuk teman-teman yang lagi mengejar cinta dan lain-lain. Coba aja dengerin teman-teman, dengerin lagu ini besok ya. Dia baru rilis besok soalnya.
0: Baru rilis besok.
1: Dengerin dalam situasi apapun. Gue berharapnya ini bisa nemenin keseharian, kasih motivasi dalam bentuk apapun.
0: Dan menurut gue sendiri ya, gue mau berkomentar bahwa lagu ini tuh hampir-hampir mirip skillfulnya sama lagu Arjuna Mencari Cinta, bro.
1: Gila
0: sih.
1: Boleh.
0: Itu amin. Asik tuh teman bro dua ya, mudah-mudahan rezekinya sama.
1: Amin ya Allah.
0: Kayak Dewa 19.
1: Amin.
2: Amin.
0: Iya, dan gue berharap banyak band-band baru itu muncul ya. Udah kebanyakan musisi solo soalnya.
1: Iya, solo banyak banget ya.
0: Solo banyak banget yang muncul. Dan dari Bekasi harus ada yang muncul lagi dong.
1: Iya
0: kan? Ya. Selain wali kota Bekasi yang udah muncul, ya kan? Dan kalian juga harus muncul. Bara Suara kan juga dari Bekasi.
1: Yoi.
0: Juga kan? Jadi kalian harus semangat. Kamu tapi boleh dikasih tahu dong ke teman Pro 2, buat kalian yang pengen kepo-kepo sama Perahu Kertas, bisa mengunjungi hotline yang ada di mana aja.
3: Asik.
0: Datang
3: aja ke Galaxy Studio.
0: Tapi emang boleh nongkrong? Nanti boleh nongkrong di studio?
1: Boleh
0: ya.
1: Cuman kadang kalau lagi me time aja suka datang kamu. Ya masuk.
0: Gimana men? Bisa follow Instagram atau TikTok di mana?
1: Semuanya sama.
0: Perahu kertas.
1: Tanpa h, tanpa spasi. Perahu kertas.
0: Nah, terakhir harapan dari teman-teman Perahu Kertas untuk industri musik Indonesia. Ada yang pengen disampaikan enggak?
2: Kalau menyangkut Perahu Kertas ya. Kayaknya di tahun-tahun belakang ini masih jarang yang retro wave. Jadi kayaknya gak tahu ya, Perahu Kertas mungkin band yang pionir kali ya di tahun-tahun ini. Retro wave belum ada lagi. Terus ayolah bermunculan, kita buat pergerakan.
1: Iya benar-benar. Kemarin punya harapan si retro wave ini bikin grassroot lagi yuk dari Perahu Kertas, teman-teman yang lain.
2: Belum ada kan?
1: Ya. Belum ada yang, kalau ada teman-teman yang basicnya apa? Base-nya
0: retro wave.
1: Kita komunikasian, kita bikin sebuah pergerakan bersama. Pengennya retro wave nih.
2: Retro wave. Electronic City Tour. Retro wave.
1: Electronic City Tour.
0: Retro cocok wave.
1: Cakep.
0: Retro wave ya kan. Tapi nanti di panggungan kalian versi retro wave ini ada kostum-kostum terbaru nggak?
1: Itu besok gue rilis klipnya.
2: Nah, itu kostum-kostum kita
1: yang
2: tuh
1: belum kelar gue edit.
0: Oke.
1: Sabar ya.
0: Berarti kayak pamungkas ya situ ya, ngedit sendiri ya?
1: Sendirilah.
0: Oh, luar biasa.
2: Lebih puas ya?
0: Lebih puas ya?
1: Enggak, lebih ke apa? Budgetnya pas-pasan aja.
0: Iya.
1: Kalau ada sih pas itu gue suruh tuh.
0: Siapa
1: tuh sutradara?
2: Enggak. Joko Anwar.
1: Joko Anwar banget, wih, Garin. Mas Joko Anwar bikinin video klip dong.
0: Iya, tapi kan enggak apa-apa, Bro. Bermimpi, Bro.
1: Iya.
0: Iya, siapa tahu abis ini Joko Anwar ngedengerin?
1: Iya kan?
0: Manjoy ya. Kan aktor.
1: Iya, aktor laga.
0: Iya, dari gitu Manjoy mulu, ya? Ya kan tiba-tiba. Woi, ini band apa nih?
1: Boleh.
0: Retro Wave. Iya kan. Main di film, jadi soundtracknya apa? Yang hantu itu? Mama apa? Apa sih filmnya? Itu gue lupa.
2: Aku bukan mama.
0: Bukan. Aku kan. Itu mama. Film horor pokoknya adalah itu.
2: Mamaku adalah mamamu.
0: Iya, jadinya itulah pokoknya.
1: Kemana ya, kan? Mamanya ya?
0: Siapa tahu bisa ya kan, kita kan enggak tahu sebuah
1: horor tahun 80-an kan.
0: Iya,
1: itu
0: mah
1: soalnya Jawaan War terus
0: ya. Iya,
1: benar boleh.
2: Mengganggu
0: kan tadi. Udah. Tapi by the way,
1: Raut.
0: Thank you buat teman-teman Prokertas ya.
1: Sama aja.
0: Thank you, sukses. Mudah-mudahan besok rilis ya, lagunya bisa viral.
1: Amin.
0: Soundnya bisa dipakai seluruh anak-anak muda di Indonesia.
1: Amin.
0: Ya kan buat anak-anak klub mobil cocok juga nih.
1: Cocok apapun, coba.
0: Kalau begitu thank you teman Bro 2 yang udah ikutan. Habis ini bakal balik lagi dengan penyiar-penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia. Kalau begitu, oh, saya pamit teman Bro 2. Bye-bye.
1: Bye.

Berlalu satu hits dari Alan Walker, Ritual, menemani kita teman berdua malam ini di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Menyapa juga buat kamu teman berdua, nanti kita akan ada segmen ngobrol bareng ya di jam 8:30 sampai dengan jam 9 malam. Lanjut teman berdua, aku temani kamu dengan hits Indonesia dan juga hits manca. Di antara lagu yang satu ini, aku udah siapkan lagu terbaru dari Juicy Lucy, Gurun Hujan selanjutnya.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
3: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.

FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Charlie Puth, 92, Beat Yourself Up. Semoga menjadi salah satu lagu yang menyemangati kamu juga, 92, buat kamu yang lagi mencoba untuk bangkit lagi di tengah rasa ragu mungkin, atau mungkin juga rasa yang hampir menyerah. Namun mudah-mudahan itu tidak terjadi, 92, ya. Karena banyak orang-orang yang menunggu kesuksesan kamu, banyak orang-orang yang melihat kita selalu tersenyum tentunya, banyak orang-orang yang menunggu juga untuk kita bahagiakan. Menemani kamu selanjutnya, teman produ, aku akan mencoba untuk membahagiakan kamu dengan cara membuat kamu tersenyum mungkin dengan lagu yang sedikit mewakili perasaan kamu, atau mungkin juga lagu yang punya arti tersendiri di playlist kamu kali ini. WhatsApp-nya aku tunggu. Kita susun playlist malam ini, teman produ, di 08112511025. Ada persiapan selanjutnya, teman produ, untuk kamu yang pengen bergabung. Kita masih dengan lagu-lagu medium up, teman produ, ya. Ada lagunya Igitaf yang sempat juga jadi juara beberapa waktu yang lalu, Sandi Aku Sebelum Hujan. Kali ini Igitaf, teman produ, dengan hits barunya, Berusaha di Bawah Hujan.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum.
3: Shalom.
4: Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
5: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
6: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.
1: Waktunya jaga malam.
7: Jangan galau malam-malam.
8: Pro 2 FM.
9: Jangan galau malam-malam.

Pro 2 FM Jogja memainkan satu hits miliknya BTS dalam Pro 2 di album yang sama. Kali ini di Hooligan, Come Over, dan juga ada Swim ya. Yeah. Kita pilih yang Hooligan teman Pro 2 menemani kamu di setengah 9 malam. Dijaga malam, jangan galau malam-malam untuk edisi hari ini teman Pro 2 di hari Senin 27 Juli 2026. Selanjutnya aku akan temani kamu teman Pro 2 dengan aktivitas lalu lintas yang terpantau dari sini depan sana. Jalan Avandi ramai lancar teman Pro 2 ya. Jalannya udah mulus lagi teman Pro 2 karena sudah di aspal lagi, di aspal yang baru. Akhirnya lebih nyaman tentunya teman Pro 2, tapi tetap jaga kecepatan aman teman Pro 2. Dan yang pasti buat kamu yang pengen ditemenin perjalanan dengan lagu-lagu di playlist kita malam hari ini, boleh request lagu ya. WhatsAppnya aku tunggu di WhatsApp Pro 2 FM Jogja. Di save aja nomornya di 0811-251-1025. Kalau tadi ada G Indrawari, lagu yang udah direquest sama Indra, terus juga ada Nabila Takiyah. Selanjutnya kita mainkan Cegil, lagu yang berada di posisi 6 chart lagu Indonesia Pro 2 Indo Hits 20 lagu paling hits di Pro 2 Jogja untuk edisi minggu ini. Langsung aja kita dengerin Nabila.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Yes, itu dia jawara kita minggu ini teman Pro 2. Dan kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja di Chart Pro 2 Hitlist, jangan lupa dengerin Chart Pro 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Chart Pro 2 Hitlist, The Weekly Top 20 Countdown. All the hits and nothing but the hits. Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Merdu ya? Siapa sangka gamelannya dimainkan oleh anak-anak dengan autisme. Gamelan memang menjadi salah satu media terapi untuk autisme. Bermain gamelan melatih konsentrasi, kerjasama, dan sosialisasi yang menjadi masalah dalam kehidupan anak dengan autisme.
3: Oh, anak autisme itu sama dengan anak-anak yang lain. Mereka punya potensi, dan kalau kita memberi kesempatan dan dukungan, mereka pasti bisa.

Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Ada yang bertanya lagu ini lagunya siapa bang? Yaelah tanya baik. Request juga dong ya. Boleh gabung? Boleh banget dong ya. Kamu boleh gabung di WhatsApp Pro 2 FM Jogja untuk request lagu Indonesia Manca. Teman Pro 2, lagu yang barusan didengerin, aku jawab ya. Lagu kolaborasi Good Morning Everyone yang kali ini bersama Firsa Besari. Judulnya Salah. Iya, judulnya Salah. Itu dia ya. Sudah kita dengerin bareng teman Pro 2. Sebelumnya juga ada lagunya Aku JJ yang satu album dengan lagunya Melati Maria judulnya. Lanjut ke lagu Manca sebelum nanti kita masuk ke segmen selanjutnya teman Pro 2 dari jam 9 sampai dengan jam 11 malam. Aku menyapa selamat malam untuk yang udah request lagu yang satu ini. Kita mainkan Self Aware selanjutnya di Jaga Malam Pro 2 FM.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, berikut adalah tips bencana kekeringan. Bahaya kekeringan sebagai salah satu bencana alam yang terjadi di negara seperti Indonesia. Kekeringan merupakan keadaan kurangnya persediaan pasokan air dalam kurun waktu tertentu. Meskipun membawa dampak yang cukup besar, sebenarnya kekeringan bisa dicegah dan diatasi dengan beberapa tips yang bisa dilakukan masyarakat. Di antaranya, pertama, menjaga sumber atau mata air. Lalu menggunakan air dengan bijak, tidak merusak hutan atau kawasan cagar alam. Secara kolektif, membuat waduk atau embung untuk menampung air hujan dan dipergunakan saat musim kemarau. Lalu untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dapat membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan.

Satu hits dari Black Eyed Peas teman berdua, Boom Boom Pow. Ini sebenarnya lagu lama ya, tapi di aransemen ulang bersama kolaborasi bersama DJ Meput. Live Mega Mix menemani kita teman berdua di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Nah selanjutnya kita turunkan beatnya teman berdua ya. Kalau kamu punya lagu-lagu yang ingin dijadikan lagu penghantar istirahat dan juga tidur kamu malam hari ini, berarti kita ketemu di waktu yang pas. Kamu tinggal kasih tahu lagu apa yang kamu pengen dengerin itu ya. Tapi jangan yang meet up ya teman berdua ya, karena udah dari jam 8 kan, sudah cukup lah. Sekarang kita temenin orang-orang di luar sana yang lagi pengen nikmati Yogyakarta dengan segala satu hal yang membuatnya nyaman kali ini ya. Selanjutnya di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Serius amat data handphonenya?
3: Iya nih, lagi apply pinjol. Pinjaman online buat nambah-nambah modal usaha aku gitu. Fintechnya minta akses daftar kontak nih, sama masuk ke galeri ponsel juga.
4: Tahan.
3: Hah? Emang kenapa?
2: Kayaknya fintech ilegal tuh. Soalnya kalau dari berita yang aku baca nih ya, fintech legal tuh hanya boleh ngakses mikrofon sama lokasi nasabah yang terdeteksi dari ponsel. Nggak lebih dari itu.
3: Oh gitu ya? Bunganya juga tinggi ternyata nih.
2: Tuh kan, fintech legal tuh biasanya bunganya nggak lebih dari jumlah pinjaman loh. Daripada nyesel, mendingan cek dulu deh. Kalau legal, harusnya terdaftar di OJK tuh.
3: Oh gitu? Wah, thanks banget infonya.
1: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.

request lagu ini siapa? Ayo angkat tangan. At my worst-nya udah ya Katri ya. Lagi sibuk apa nih? Absen lagi dong ya. Lagu yang satunya Beat Up. Aduh, telat bacanya. Oi, tadi sebenarnya bisa di play ya sebelum jam 9 ya. Ganti lagu lain ya, yang slow ya. Gak apa-apa ya. Aku tunggu. Malam Abi, malam. Boleh minta lagunya agak lawas. Gigi 11 Januari dari Rohman di Gamping. Selamat malam Mas Rohman. Ada juga Alma. Selamat malam Alma. Lagunya Cantika Abigail dong. Boleh? Boleh dong ya. Nanti aku mainkan lagunya Cantika Abigail yang... Oh, aku... Udah, maaf. Udah. Terus juga ada Akbar dari Bantul. Request lagunya... Aditya Sofyan, Sesuatu di Jogja. Tadi juga udah sebelumnya. Aku siapkan nanti lagunya Gigi ya, 11 Januari ya, Rohman di Gamping. Sambil mengingatkan lain, yang lain juga boleh bergabung di WhatsApp Pro 2 FM Jogja malam ini di 0811-251-1025. Beatnya lagu yang kayak yang satu ini nih. Ada lagu dari Gigi, diambil dari album Peace, Love and Respect, teman Pro 2, 11 Januari. Lagu lawas? Iya sih, tapi masih relate ya. Kita dengerin di jam segini, di jam setengah 10 malam. Semoga makin nyaman saya terdengar lagu-lagu enak menemani aktivitas kamu di sana. Bersama Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Gigi 11 Januari, Rohman.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Alicia Keys, teman berdua, If I Got You, menemani kita semua masih di Jaga Malam ya. Jangan galau malam-malam Pro 2 FM Jogja. Boneka Barbie pakai baju putih, Mas Abi, terima kasih. Lagunya Agnes Monica, tadi udah kita dengerin ya. Terima kasih juga buat Lara yang udah bergabung di WhatsApp Pro 2 FM Jogja. Tinggal spill lagu apa yang kamu pengen dengerin malam hari ini di WhatsApp yang sama. Kali ini teman Pro 2, 40 menit dari jam 9 malam ya. Ada lagunya Agnes Monica yang udah. Lagunya Gigi dari album Peace, Love and Respect tadi udah. Ya, 11 Januari. Dan juga menyapa untuk yang udah bergabung ada Ika untuk lagunya Alicia Keys, If I Got You. Selanjutnya teman Pro 2, kita akan dengerin lagu Manca yang berikut ini ya. Pada saat nanti kita juga akan dengerin juara di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja. Yang chartnya teman Pro 2 bisa update setiap hari Sabtu dari jam 2 sampai dengan jam 3 sore. Selanjutnya ada yang udah request lagunya di Melvin Lo Stars, kita mainkan ya. Dijaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebelum terbang, kami akan menyampaikan aspek keselamatan dari pesawat ini.
3: Automatic and cross-check.
4: Pesawat jadi moda transportasi yang mempercepat jarak tempuh perjalanan dan mempermudah kita traveling ke berbagai tempat. Tapi tahukah kamu teman Pro 2, kalau ada beberapa lokasi yang terlarang untuk dilintasi pesawat? Salah satunya Kutub Utara. Alasannya karena wilayah kutub punya medan geomagnetik. Pesawat-pesawat yang terbang di area ini bakal terganggu sistem navigasinya karena medan magnet yang sangat kuat dan sering berubah-ubah. Para pilot akan kebingungan ketika ingin mendaratkan pesawat karena mereka bakal sulit menemukan landasan yang benar.
1: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.

0: Hit Music. Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
1: Nah, ini dia teman Pro 2, jawara baru kita di Pro 2 Indo Hits 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja. Sal Priyadi, ada titik-titik di ujung doa.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit me with the do do do tarat tarat tarat tarat ay ay. Ayo, siapa yang pernah terngiang-ngiang sama lirik dan irama lagu ini? Secara nggak sadar, kamu pasti pernah dong senandungin irama lagu ini sampai teman-teman kamu pada kesel. Kamu udah usaha buat berhenti nyanyi, masih nempel di kepala dan terngiang-ngiang di telinga. Ini dia penjelasannya. Lagu atau irama yang terus berputar di kepala dan telinga kamu adalah fenomena psikologis yang namanya earworm syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan lost song syndrome atau stuck song syndrome. Sekitar 90% dari kita nih pernah ngalamin lost song syndrome, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih, kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly J. Kubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih, antara lain punya tempo yang cepat dan terkesan dinamis juga ceria.

lebih 10 menit. Jam 10 lebih 10 ya, teman Pro 2. Ya, pakai ngecek jam di gadgetnya lagi ya. Beneran. Kalau jam satelit sama berarti ya. Lagu sebelumnya ada Deritanya dan juga juara satu di Pro 2 Indo Hits di tempat di tadi udah kita dengerin teman Pro 2 ya. Yang udah update Pro 2 Indo Hits. Selamat malam untuk Theo. Halo Theo. Lagunya Diri udah kita dengerin. Terus juga ada Firman di Klaten untuk satu hits miliknya Anmesh Kamaleng yang judulnya Bisa Tanpamu. Sudah ya. Kali ini menyapa juga buat kamu yang udah request lagu yang satu ini teman Pro 2. Ada satu hits milik Avikila, soundtracknya Let's Fight Ghost 92 yang judulnya Selamanya Ada. Lagu slow yang selanjutnya kita dengerin bareng Pro 2 FM Jogja.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, gimana nih kabar rekrutmen karyawan buat toko roti kita?
3: Lagi aku pilih-pilih nih. Bagus-bagus loh CV-nya. Ada yang bagus banget malah. Hard skill mumpuni, soft skill mengesankan. Tapi sayangnya difabel.
2: Emang kenapa kalau difabel? Kalau skillnya bagus ya udah terima aja.
3: Emangnya bisa ya? Ntar kita yang repot lagi.
2: Eh, banyak loh difabel yang justru lebih jago dari kita. Lagian pekerjaan difabel tuh amanat undang-undang kan? Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang peran perusahaan swasta yang wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
3: Berarti kita call buat interview ya. Kalau cocok kita terima nih.
2: Iya dong, kita kasih kesempatan.

Coldplay Color Surat teman berdua. Yang request bilang gini, langsung aja ya kakak, tanpa basa-basi, Coldplay Color Surat. Langsung aja ya kakak, sudah aku mainkan. Udah dong ya. Lumayan durasinya ya. Menghabiskan waktu juga teman berdua buat kamu yang lagi santai di sana. Entah kenapa tiba-tiba mata ini semakin turun wattnya teman berdua. Artinya kamu sudah mencoba untuk menikmati mimpi indahnya di sana. Ada yang sumuk malam hari ini, ada yang juga yang lagi kedinginan. Masing-masing ya. Kalau mungkin Jogja di area Jogja Tengah atau juga Jogja Selatan mungkin agak sumuk ya. Tapi Jogja Utara mungkin kondisinya beda. Gimana? Bener gak sih? Masih ada 20 menit nih. Kamu bisa kasih tahu bagaimana kondisi realnya dari sana. Dari ruang dengar kamu teman berdua. Karena aku di sini. Kalau dari Jalan Avandi sih bentar. Aku lihat ya. Di studio berapa derajat? 16 derajat. Bayangin lumayan. Dengan jaket tebalku tentunya menemani kamu malam ini ya. Dijaga malam, jangan galau. Malam-malam Pro 2 FM Jogja. Balik ke lagu Indonesia. Setelah tadi ada lagunya Yesterday dari Glee Cass dan juga ada Sam Smith, I'm Not The Only One. Kali ini ada lagu dari Aneth teman Pro 2. Lagu ini memang membuat Aneth dikenal di mana-mana dengan lagu khasnya yang enak banget untuk didengerin di jam segini. Hampir jam 11 malam memang, tapi aku masih di sini buat nemenin kamu sampai dengan jam 12 malam bersama Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Udah lunas ya. Lagu yang kamu tunggu dari kita dengerin bareng. The Script, The Man We Can Movie, teman Pro 2. Hampir jam 11 malam, teman Pro 2. Lanjut nanti di Jazz Music. Dari jam 11 sampai dengan jam 12 malam ya. Setelah ini, aku akan sejenak istirahat. Karena akan lanjut menemani kamu dengan lagu-lagu non-stop. Jam 12 malam, Pro 2 Jogja juga istirahat ya. Kembali lagi nemenin teman Pro 2 esok pagi pada pukul 5 di hari yang baru. Terima kasih untuk kebersamaan sepanjang hari ini di hari Senin 27 Juli 2026 bersama Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Panas, gerah,
3: lapar.
2: Ih, mager.
4: Yang ngalamin gejala tadi, sini kumpul. Kita santai siang dulu di Pro 2 Jogja.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Hai Ojan.
2: Hai Vin.
1: Hai Dito.
3: Hai Vin.
1: Hai Zulfa. Hai Vira.
4: Hai Vina.
5: Ceria amat sih si Vina.
3: Baru dapat duit kali.
5: Abis ketemu jepitannya kali.
2: Ah, ini mah pasti efek sore ceria.
6: Sore ceria.
2: Yoi. Sore ceria di Pro 2 Jogja.

0: tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Siap-siap ah.
3: Loh, mau kemana?
2: Jaga malam.
3: Ih, ikut.
2: Bentar. Bantal, selimut, kopi, earphone, sip. Let's go.
3: Berangkat. Loh. Kok malah rebahan? Katanya jaga malam. Mau ronda kan?
2: Ronda mah udah ada satpam. Kita mah di sini aja. Jaga malam di Pro 2 Jogja.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

teman Pro2 tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Pro2. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi, selamat berjumpa. Kembali inilah Pro2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk temani teman Pro2 sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 28 Juli 2026. Dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro2 dari Jalan Avandi, Demangan, Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, hai teman Broadway, selamat pagi ya. Ada Niki nemenin kamu pagi hari ini pastinya di Sepada Selamat Pagi Teman Broadway. Sampai nanti jam 10 pagi ya, aku bakal nemenin kamu di sini teman Broadway. Dan hari ini pastinya gak cuma ada Sepada aja yang bakal jadi teman terbaik kamu, tapi nanti juga ada Santai Siang, ada Sore Ceria, ada Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam juga pastinya buat temenin kamu istirahat nanti malam teman Broadway. Pokoknya Broadway Jogja bakal jadi teman terbaik kamu dari jam 5 pagi sampai jam 24 malam. So, sekarang mungkin kita awalin dulu ya dengan non-stop music di jazz musiknya Broadway Jogja. Dan nanti aku bakal balik lagi temenin kamu di jam 6 pagi, tentunya di Sepada Selamat Pagi Teman Broadway.

Kisah Nabi Soleh alaihi salam dan unta dari Allah. Apakah kalian masih ingat akan kisah kaum Ad yang hidup pada masa Nabi Hud alaihi salam? Mereka menempati daerah yang indah dan subur. Setelah Allah menurunkan azab, daerah itu pun hancur dan rata dengan tanah. Waktu terus berlalu. Saat ini, daerah itu telah kembali subur ditempati oleh kaum Samud. Sama seperti kaum Ad, kaum Samud juga dikaruniai banyak kelebihan. Mereka pandai dalam mengolah tanah pertanian dan peternakan. Setiap tahun, hasil panen mereka selalu melimpah. Semua ternak terawat dengan baik sehingga mampu menghasilkan daging dan susu yang banyak. Kehidupan mereka sungguh nyaman dan makmur. Ada satu kelebihan lagi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Samud, yaitu keahlian dalam memahat batu dan gunung-gunung. Mereka menyusun batu menjadi rumah yang sangat indah. Mereka juga mampu memahat gunung dan membentuknya menjadi gedung-gedung yang megah. Dengan keahlian yang istimewa ini, kaum Samud semakin makmur dan berjaya.

0: kerap mengadakan pesta besar, berjudi, dan mabuk-mabukan. Sebagian besar dari mereka telah menyimpang dari ajaran yang benar. Mereka juga sering sekali berbuat kasar kepada para pelayan, budak, ataupun orang-orang yang lebih miskin.
1: Cepat bawakan minumanku, kamu sangat lambat.
0: Pada suatu hari, mulai tersebar kabar tentang seorang pemuda yang mengaku sebagai utusan Tuhan.
2: Apakah kau kenal dengan Soleh? Aku dengar dia mengaku sebagai utusan Tuhan.
3: Sebenarnya, Soleh memang orang yang cerdas.
2: Apakah kau akan percaya begitu saja pada semua yang dikatakan oleh Soleh?
0: Perdebatan pun terjadi di antara kedua orang itu. Nabi Soleh berasal dari keluarga yang terpandang. Dia dikenal sebagai orang yang cerdas, gesit, baik hati, dan ramah kepada siapa saja. Semua orang dari kaum Samud menghormatinya. Namun, ketika Nabi Soleh menyerukan untuk beriman kepada Allah dan memerintahkan kaumnya untuk meninggalkan patung-patung berhala, sedikit demi sedikit kaum Samud mulai menjauhi Nabi Soleh.
4: Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Allah telah menciptakan kalian dari tanah.
0: Berkali-kali, Nabi Soleh menyerukan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kaum Samud terus-menerus menolak. Mereka tetap menyembah patung-patung berhala. Hanya sedikit orang yang terbuka hatinya dan bersedia menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Soleh mengingatkan kaumnya bahwa Allah akan membalas semua dosa yang telah dilakukan. Nabi Soleh berkata,
4: "Karena itu, mohonlah ampunannya atas dosa-dosa kalian yang telah lalu.
5: Engkau salah satu dari kaum kami. Bagaimana bisa engkau meminta agar kami meninggalkan ajaran nenek moyang, sedangkan engkau tidak memiliki bukti apapun?"
4: "Bagaimana jika aku memiliki bukti?"
5: "Engkau hanyalah manusia biasa seperti kami. Bukti apa yang bisa engkau berikan?"
0: Nabi Soleh pun berdoa memohon kepada Allah untuk memberinya kekuatan. Memohon agar Allah bersedia menunjukkan kuasanya agar kaum Samud percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah. Allah mengabulkan doa Nabi Soleh. Allah memerintahkan agar Nabi Soleh memukulkan tangan ke sebuah batu besar yang ada di depannya. Subhanallah, dari dalam batu tersebut muncullah seekor unta betina yang sangat besar dan gemuk. Unta itu berjalan dengan santai, seolah sejak tadi dia memang sudah berada di sana.
3: "Dari mana datangnya unta itu? Mustahil ada unta yang muncul dari dalam batu."
6: "Wah, ini ajaib sekali.
2: Berarti apa yang selama ini dikatakan olehnya memang benar. Dia benar-benar utusan Allah."
0: Kaum Samud tertegun kagum pada apa yang mereka lihat. Mereka semua menjadi saksi atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: "Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah. Mukjizat yang menunjukkan kebenaran untuk kalian. Karena itu, biarkanlah unta ini makan."
0: Nabi Soleh kemudian meninggalkan unta betina itu dan membiarkannya bebas bergerak kemana saja. Sebelum pergi, Nabi Soleh berkata bahwa siapa saja yang mengganggu unta itu akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah peristiwa tersebut, sebagian dari kaum Samud mulai berubah pikiran. Mereka mendengarkan dakwah Nabi Soleh dengan baik dan menyatakan diri akan meninggalkan patung-patung berhala itu dan beriman hanya kepada Allah. Perubahan sikap masyarakat ini membuat para pemimpin kaum Samud merasa khawatir.
5: "Aku harus menghentikan dia sebelum pengikutnya bertambah banyak."
0: Para pemimpin kaum Samud mengadakan pertemuan. Untuk menghentikan Nabi Soleh, mereka harus menghilangkan bukti mukjizatnya agar masyarakat tidak lagi berubah pikiran. Maka, mereka memutuskan untuk membunuh unta.

0: kota itu.
1: Ada dua pemuda yang bisa melaksanakan tugas penting ini. Mereka pasti mau menuruti perintahku,
0: kata Syahduk bin Imahya, salah satu wanita yang paling kaya. Syahduk bin Imahya mengutus dua orang pemuda, yaitu Musyada bin Muharij dan Gudar. Kemudian, kedua orang ini mengajak 7 teman-teman mereka untuk membantu. Pada hari yang telah ditentukan, mereka pergi ke padang rumput.
2: Lihat, unta itu menuju ke mata air. Begitu dia minum, aku akan melepaskan anak panahku. Kalian bersiaplah untuk membunuhnya begitu unta itu terjatuh.
0: Panah dilepaskan dan tepat mengenai kaki si unta. Unta itu pun terjatuh. Selanjutnya, Gudar berlari maju dan langsung menikam perut si unta hingga mati. Setelah memastikan unta itu benar-benar mati, mereka pun bersuara gembira.
2: Hore! Tugas kita selesai!
3: Nyonya Syahduk pasti akan memberikan imbalan uang yang sangat banyak kepada kita.
0: Nabi Soleh merasa sedih melihat untanya mati. Lalu, Nabi Soleh berkata bahwa azab dan hukuman dari Allah akan datang kepada mereka, kecuali mereka bertaubat. Namun, kaum Samud tetap saja menolaknya.
4: Hai Nabi Soleh, untamu telah kami bunuh. Apakah kali ini kamu benar-benar bisa membuktikan hukuman dari Tuhanmu itu?
0: Sesuai yang dijanjikan oleh Allah, hukuman pun diturunkan. Pagi hari, ketika dari tidur, wajah mereka berubah menjadi kuning. Pada hari kedua, wajah mereka berubah menjadi merah. Dan pada hari ketiga, berubah menjadi hitam. Saat itulah, Allah memerintahkan agar Nabi Soleh dan para pengikutnya pergi meninggalkan kota mereka. Pada hari keempat, seluruh langit tertutup awan gelap dan petir menyambar dengan dahsyat. Bumi bergetar hebat hingga merobohkan semua bangunan yang ada. Sesaat kemudian, batu-batu besar seolah berjatuhan dari langit. Kota kaum Samud pun hancur tertimpa batu. Tidak ada seorang pun yang selamat di antara mereka. Nabi Soleh bersama para pengikutnya menuju Ramlah, sebuah tempat di Palestina. Beliau terus melanjutkan dakwahnya, tidak pernah berputus asa untuk mengajak umat manusia kembali ke agama yang benar dan menyelamatkan mereka semua dari godaan iblis yang masih terus berusaha menggoda manusia.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pengen beli baju atau barang fashion baru, tapi yang lama aja banyak yang numpuk gak kepake. Di upcycle aja. Apa sih upcycle? Manfaatin dan ngerubah bahan lama yang udah gak kepake jadi sesuatu yang lain. Kayak ngerombak kain atau pakaian bekas jadi fashion item baru yang unik, one of a kind dan punya nilai komersil. Misalnya nih, nyulap celana jeans lama atau kaos yang udah mulai kekecilan jadi tas pundak keren, atau kemeja lengan panjang lama jadi rompi vintage. Upcycle bikin kita tetap gaya tanpa boncos dan pastinya gak numpuk sampah fashion.

0: Tune on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
3: Jangan kemalaman dong. Takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

0: Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, waktu Info Pro 2 hari ini Selasa 28 Juli 2026 bersama saya Niken Ayu.
0: Info Pro 2.
1: Kita mulai dari berita pertama teman berdua dari rri.co.id. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menduga penyebab kematian harimau putih adalah kekurangan anggaran di Semarang Zoo. Ia mengatakan kekurangan anggaran menyebabkan perawatan hewan berkurang. Ia juga mengaku telah dihubungi Gubernur Jawa Tengah agar kebun binatang bisa bekerja sama dengan pihak ketiga. Dia berharap kerjasama tersebut bisa membuat perawatan satwa jadi lebih baik. Hal tersebut juga membuat mereka harus melakukan efisiensi, sedangkan pemberian modal tambahan dari pemerintah kota kepada BUMD tidak dapat digunakan untuk biaya operasional.

Kebakaran lahan terjadi di dua kawasan perbukitan wilayah Imogiri Bantul pada Minggu 26 Juli 2026. Total luas area yang terdampak diperkirakan mencapai 8 hektar. Kasih Humas Polres Bantul Ibtu Rita Hidayanto mengatakan insiden pertama terjadi di kawasan Dusun Putat Kelurahan Selo Pamioro. Tak berselang lama kebakaran juga melanda area perbukitan Kelurahan Wukir Sari. Kasih Humas menambahkan api di kawasan Wukir Sari telah berhasil dipadamkan pada Minggu malam. Para relawan pun masih melakukan pemantauan untuk mengantisipasi munculnya titik api baru. Sementara untuk kawasan Selo Pamioro, proses pendinginan dan pemantauan masih terus dilakukan karena masih terdapat beberapa titik api yang belum padam sepenuhnya. Untuk penyebab kebakaran hingga saat ini masih dalam penyelidikan.

0: Masih dari rri.co.id, Temuan Pradua, Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul mengambil langkah tegas dalam upaya memperkuat tata kelola retribusi sektor pariwisata. Sebanyak 19 petugas tempat pemungutan retribusi atau TPR di Kelurahan Kemadang, Kapanewon, Tanjung Sari resmi diberhentikan menyusul adanya dugaan kebocoran penerimaan retribusi yang kini tengah ditangani aparat penegak hukum. Bupati Gunung Kidul Enda Subekti Kuntariningsih mengatakan seluruh petugas TPR yang selama ini bertugas atas nama Kelurahan Kemadang dinonaktifkan guna mendukung proses penanganan kasus. Melalui pembenahan sistem dan pergantian petugas tersebut, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul berharap pengelolaan retribusi objek wisata dapat berjalan lebih optimal sehingga mampu meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD sekaligus memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wisatawan.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, hai, selamat pagi teman Broadway. Selamat ada Niken Ayu nih nemenin kamu di hari Selasa ini 28 Juli 2026. Ya, nemenin kamu pastinya ada di sepanjang selamat pagi teman Broadway sampai nanti jam 10 kita bakal muterin lagu-lagu yang enak buat kamu ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Terus 2,5 FM Pradua Jogja, teman terbaik kamu. Masih dan Niken teman Pradua nemenin kamu di sepada slow pagi teman Pradua. Pastinya sampai nanti jam 10 pagi. Update dulu pagi hari ini ya. Ada teman Pradua yang sudah join di WhatsAppnya Pradua Jogja di 0811-251-1025. Ada Katri di Playen. Minum kopi gula aren pagi Mbak Niken. Minum kopi gula aren, selamat pagi juga Katri di Playen. Semoga hari ini indah, ceria dan menyenangkan pastinya ya, amin. Karena cuaca di hari ini juga wait. Aku lihat keluar dulu, sepertinya sih matahari sudah sedikit banget keluar. Iya, menampakkan dirinya. Aku senang dengan cuaca pagi hari yang seperti ini, teman berdua. Entah kenapa kalau melihat matahari yang sudah mulai muncul tuh jadi makin semangat ya. Kayak, oh my god, mataharinya tuh pagi hari udah menyinari bumi. Begitu semangatnya, jadi kita juga harus ikutan semangat, teman berdua. Anyway, Katri di Playen ini juga request lagu. Ya, pengen diputar lagunya BTS Permission to Dance. Okay, baiklah, lagunya juga udah aku siapin buat teman Pradua juga yang mungkin teman kamu yang pagi hari ini lagi berangkat kuliah ya, kalau berangkat sekolah kayaknya iya jam 6:30 ya, mungkin berangkat sekolah juga, berangkat kuliah, atau mungkin pagi-pagi kayak gini udah berangkat kerja juga teman Pradua. Meruput nggak apa-apa ya, meruput banget. Kalau mau request lagu Kenika juga boleh banget nih teman Pradua, kamu WhatsApp aja Kenika di 0811-251-1025 ya.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kak, Bapak menang undian 100 juta nih.
3: Hah? Bapak yang benar aja. Undian dari mana, Pak?
2: Nih.
3: Duh, Pak, ini maling ilegal. Nomornya aja bukan dari instansi resmi. Penipuan ini.
2: Masa penipuan sih?
3: Iya, Pak. Kalau Bapak klik linknya, saldo di ATM Bapak bisa hilang.
2: Yah, gagal jadi jutawan dong ini.
3: Blok aja nomor penipunya, Pak. Zaman digital gini emang kudu melek teknologi, biar gak gampang ketipu.
2: Untung anak Bapak pinter.
3: Anaknya Bapak.

Tamu berdua, aku mau ngajakin kamu yang mungkin lagi di jalan, iya. Supaya nggak gabut juga, abis ini aku mau ngajakin kamu untuk ngasih tahu nih di Super Sport Review. Buat kamu yang tadi malam nonton pertandingan antara Indonesia versus Kamboja yang akhirnya menang 5-1, tamu berdua, aku sempat nonton tadi malam itu satu babak aja, 3-1 pada waktu itu. Terus ternyata di babak 2 berhasil untuk menambahkan 2 gol teman berdua. Abis ini informasinya aku akan kasih tahu kira-kira akan seperti apa teman berdua di Super Sport Review ya. Jangan kemana-mana, stay tune terus bareng sama Nikin di Berdua Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duh, lapar nih.
3: Sama. Makan apa ya?
2: Bakso aja gimana?
3: Atau nasi padang?
2: Oh, atau ramen yang baru buka tuh.
3: Mahal nggak ya?
2: Ah, bingung nih.
1: Pernah ngalamin kejadian tadi? Bisa jadi kamu lagi ngalamin sindrom menu anxiety. Kondisi di mana orang suka bingung dan cemas pas milih makanan. Sindrom menu anxiety ini bisa terjadi sama siapa aja. Seringnya sih di kalangan anak muda ya. Malah menurut riset, sebanyak 38% Gen Z dan milenial banyak yang milih minta bantuan orang lain buat mesenin menu yang mau mereka makan. Hayo, kamu pernah ngalamin juga nggak?

0: Info Pro 2 FM. Super Sport. Pro 2 Super Sport.
1: Klasemen Piala AFF 2026 mengalami perubahan usai Indonesia membantai Kamboja 5-1. Indonesia berhasil melalui laga perdana grup A di Piala AFF 2026 dengan kemenangan 5-1 atas Kamboja Tuan Peradua. Kemenangan di Stadion Pakansari Cibinong Senin tadi malam ini membuat Indonesia sukses meraih 3 poin. Tambahan 3 poin membuat Indonesia sekarang berada di peringkat ketiga klasemen Piala AFF 2026. Indonesia berada di bawah Vietnam yang juga mengemas 3 angka dari 1 pertandingan. Hanya saja Vietnam unggul selisih gol atas Indonesia. Sementara di posisi puncak klasemen grup A ditempati Singapura dengan mengemas 6 poin dari 2 pertandingan yang sudah dijalani.

0: striker timnas Indonesia Michelle Becker mencuri perhatian di laga perdana Piala AFF 2026 melawan Kamboja. Dalam pesta gol tersebut, si tower Garuda Michelle Becker yang berstatus debutan jadi tokoh utama, pemain berusia 19 tahun itu mencetak 3 gol. Rincian gol Michelle terjadi pada menit ke-6, menit ke-15, dan menit ke-56. Michelle seakan jadi jawaban kekosongan striker murni di tubuh timnas Indonesia. Pasalnya, hat-trick Michelle tercipta melalui insting khas ala juru gedor. 2 gol dilesakan lewat sundulan terukur, sementara 1 gol lahir dari penempatan posisi yang sesuai saat menerima umpan silang. Super Sport
1: Pro 22 Super Sport.
0: Sebuah event sport turis di Sleman kembali hadir dengan tajuk Transmigrasi Festival Fun Run 6K 2026. Event lari

0: Fanran 6K2026 yang sekaligus Wakil Ketua Kadin Kabupaten Sleman Haryo Arief Primanto memperkirakan kegiatan ini akan menggait hingga 3.000 pelari dari berbagai daerah. Peserta akan berlari sejauh 6 km dengan melintasi berbagai spot wisata di Kaliurang, dimulai dari The Kaliurang Camping Ground, kemudian melintasi Jalan Boyong, Tugu Boyong, Kemiri, Tonen, Jalan Boyong, dan kembali lagi ke The Kaliurang Camping Ground sebagai titik finish. Meskipun hanya ada satu kategori, tapi Primo mengatakan ada 3 kategori pembelian tiket yang bisa dipilih oleh masyarakat. Super Sport
1: Super Sport.